Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas kapan langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. Untuk semangat yang menyala, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar, laporan cuaca pagi ini dari prakirawan BMKG Rili Jeniawati. Rili, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 12 Mei 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 13 Mei 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kebeban udara 70 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 37 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 12 Mei kami lansir dari detik.com ya. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 12 Mei di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara di dunia. Ada Hari Perawat Internasional dirayakan secara global untuk menghargai peran penting perawat dalam sistem kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Hari Perawat Modern Florence dan juga merupakan hari peringatan tragedi Trisakti, peringatan nasional di Indonesia atas gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi reformasi pada 12 Mei 1998. Ada juga Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional diperingati secara global untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan kesehatan tanaman. Pendengar RRI kami lansir dari google.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif untuk edisi hari ini dengan topik Bulog Sangihe Jaga Ketahanan Pangan di Perbatasan. Nah, pendengar RRI, sebentar akan hadir narasumber terkait dengan topik ini yang akan kita bahas dalam sesi dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna. Tetap bersama kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita masuk dalam sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini. Kami mengangkat topik Bulog Sangihe Jaga Ketahanan Pangan di Perbatasan. Dan pendengar, dalam topik ini kami akan bahas bersama dengan narasumber di studio, dan Anda bisa bertanya ya, mengajukan pertanyaan melalui 0812-5503-8009, bisa menelpon langsung sebentar sesudah sesi penjelasan. Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, pendengar, untuk dialog hari ini kami sudah bersama dengan narasumber di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kami menyapa pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna. Selamat pagi untuk Pak Arsul Talama SE.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, kita di sesi dialog untuk pagi ini, Pak ya. Ini pimpinan baru Perum Bulog Cabang Tahuna, kabarnya baru 2 minggu ya bertugas ya, di sini, Pak.
2: 2 minggu bertugas di Sangihe ya.
1: Di Sangihe. Baik. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ya sebelum kita masuk ke topik, silakan, Pak.
2: Ya, makasih banyak, Bu. Nama saya Arsul Talama, pimpinan Bulog Cabang Tahuna yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Sangihe, Sitaro dan Talaut. Awal saya berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di Palopo.
1: Oke, baik. Nah, dari Sulawesi Selatan, ya, sama-sama Sulawesi, Selatan. Pak ya. Ya, tapi kita ke utara.
2: Lama di Papua.
1: Oh, lama di Papua. Baik, berarti ini selamat datang, selamat bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak ya.
2: Ya, makasih banyak.
1: Baik. Ya, terkait dengan topik kita hari ini, Pak, tentang Bulog Sangihe Jaga Ketahanan Pangan di Perbatasan. Untuk saat ini bagaimana kondisi ketahanan pangan di wilayah Perbatasan Sangihe dari kacamata Bulog? Silakan, Pak.
2: Ya, perlu kami sampaikan dari untuk wilayah kerja saya, mungkin di Kabupaten Sangihe kita juga ada gudang, di Sitaro juga ada gudang, di Talaut juga ada gudang Bulog. Untuk sekarang ketahanan stok beras itu bisa bertahan untuk kebutuhan di 3 kabupaten itu 3-4 bulan ke depan. Dan masih juga ada masuk juga setiap minggu melalui untuk gudang-gudang di setiap gudang yang ada di wilayah kerja cabang Tahuna. Dan untuk khusus untuk di Sangihe itu tuna masih kita stok masih ada 500 ton lebih, dan ada rencana masuk lagi setiap minggu, ada setiap hari juga ada masuk beras.
1: Oke, jadi sejauh ini aman, Pak ya?
2: Aman, karena secara nasional juga kita sudah 5 juta lebih stok nasional. Okay. Jadi kita kan di sini ada tergantung space gudang, menyesuaikan space gudang ya, mungkin. Jadi kalau untuk kebutuhan beras untuk 3 bulan 5 bulan di sini sudah siap.
1: Baik, ya, semoga ini bisa membuat tenang masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, dengan amannya stok beras kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Pak, bagaimana peran Bulog Tahuna dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau?
2: Ya, ini kan kita juga sudah program pemerintah, yaitu penyaluran beras SPHP itu yang medium, itu yang dilakukan untuk stabilkan harga dan pemenuhan beras medium untuk masyarakat. Nah, kita optimalkan dan kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan penyaluran, penjualan, dan cek di pasar, pengecekan harga dan ketersediaan di pasar dan di RPKA dan namanya kita rumah pangan kita atau di luar pasar. Nah, selama ini kita koordinasi baik, tiap minggu kita ada rapat dengan TPID, tim untuk dan Satgas Pangan dari Disperindag, dari Ketahanan Pangan, untuk sama-sama kita cek ketersediaan stok di pasar, pencatatan dan di dan harga harganya kan headnya itu 12.500. Belinya di Bulog itu cuma 11.000. Jadi sudah ada space untuk keuntungan penjual pedagang di pasar dan di luar pasar.
1: Baik, untuk pengecekan ke pasar-pasar ini Bulog bekerja sama juga dengan pihak terkait.
2: Iya. Kadang kami juga tiap hari cek, kami kalau selesai rapat juga sama-sama koordinasi dengan dinas perdagangan setempat, dan kami juga termasuk di Sitaro koordinasi baik dengan Satgas Pangan untuk mengecek ketersediaan stok. Dan untuk wilayah kerja saya, 3 kabupaten itu sangat, ya kita lebih usahakan lebih banyak di pasar di ketersediaan stok, supaya itu salah satu untuk harga tidak bisa naik.
1: Untuk kepatuhan pedagang sejauh ini Pak, di wilayah kerjanya Bapak, untuk harga sesuai head seperti apa?
2: Kalau saya lihat pedagang di sini bagus semua, dan artinya kita juga sudah sampaikan tolong saling membantu, supaya kan sudah ada space juga harganya, dan kita juga memang kasih pelayanan yang cepat supaya juga dia tidak mengurangi biaya-biaya distribusinya dia. Mungkin itu.
1: Kalau untuk distribusi beras sendiri dan komoditas pangan ke pulau-pulau di luar Sangihe seperti apa Pak sejauh ini?
2: Kalau kita di ini kan juga dari kita juga dari pemerintah daerah, termasuk dari perdagangan, dari ketahanan pangan, kita kan juga sering juga lakukan gerakan pangan murah. Itu hampir setiap minggu. Ah, itu salah satunya juga untuk cara untuk menstabilkan harga, dan supaya yang dari kampung tidak semua fokus di pasar kan. Ah, itu mungkin memperpendek biaya untuk membeli beras di pasar. Yang di kalau kita di sini sering melaksanakan kemarin di minggu lalu di pulau yang sebelah, yang pulau
1: lupa lagi karena baru jadi masih belum hafal itu ya. naik kapal begitu ya, Pak ya.
2: Naik kapal. Kita dengan Dinas Ketahanan Pangan dan bagus koordinasi kita di selama ini dengan pemerintah setempat.
1: Baik, jadi terjalinnya komunikasi ya, jadi bagus. Bisa membuat lancar begitu Pak ya, berbagai program yang ada ya. Di Bulog Cabang Tahuna. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami juga kembali mengingatkan Anda bisa bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk meninggalkan pertanyaan Anda terkait dengan topik yang kami bahas di saat ini bersama dengan Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna. Silakan meninggalkan komentar Anda atau langsung bisa bergabung di 0812-5503-8009. Silakan bergabung pendengar RRI untuk saat ini, dan narasumber akan menjawab terkait dengan pertanyaan Anda seputar topik yang kami bahas. Bulog Sangihe jaga ketahanan pangan di perbatasan. Baik, sambil menanti Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini, kita akan jeda sejenak dan sebentar juga kami akan berusaha terhubung dengan satu narasumber juga melalui line telepon ya, tidak hadir di studio seperti narasumber yang sudah ada saat ini, tapi kami akan berusaha untuk bisa menghubungi narasumber lewat telepon. Nah, pendengar tetap bersama kami, kita akan jeda sejenak dengan satu lagu berikut ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Satu lagu.
1: Iya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, 21 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih di sesi dialog untuk pagi ini, Bulog Sangihe Jaga Ketahanan Pangan di Perbatasan. Masih bersama narasumber kita, pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Arsul Talama SE. Masih semangat Pak ya di studio. Baik. Ya, pendengar RRI, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami masih melakukan siaran langsung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Anda bisa bergabung di sana, meninggalkan pertanyaan terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini ya. Nah, pendengar RRI, untuk sesi pertama tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan topik bersama dengan narasumber. Untuk Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti sesi 1, sesi pertama, Anda bisa menonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan penjelasan di sesi pertama, bisa menonton kembali di Facebook Pro 1 Tahuna. Pak, program apa saja yang saat ini menjadi fokus Bulog Cabang Tahuna? Silakan Pak. Mungkin didekatkan ke mic Pak.
2: Iya. Selain tadi SPAP, ada juga bantuan pangan untuk penerima yang sudah berjalan juga, dan mungkin rencananya bulan minggu depan sudah mulai lagi yang belum penyaluran. Kita laksanakan penyaluran untuk sisa alokasi Februari Maret tahun 2026. Itu untuk bantuan pangan.
1: Bantuan pangan itu ya. Pak, jenisnya apa saja ada di dalam bantuan?
2: Beras medium, satu kepala keluarga 10 kilo per bulan. Ini kan 2 bulan jadi 20 kilo. Dan minyak goreng, 1 bulan alokasinya 2 liter. Jadi ini kan sekalian disalurkan Februari Maret, jadi 4 liter minyak.
1: Di Kabupaten Sangihe sendiri berapa penerimanya Pak?
2: Kalau kita di sini tuh penerima 20.882 untuk Sangihe. Kita sudah layani dua kecamatan, kecamatan Wainganitu.
1: Manganitu?
2: Ya, dengan Tabukan Utara. Mm-hmm. Dengan Tabukan Utara yang kita sudah layani, dan minggu depan kita layani lagi yang sisanya, dan itu sampai tanggal 30 Mei.
1: Baik, dalam setahun itu Pak berapa kali penyaluran?
2: Kita tergantung dari pusat. Yang untuk tahun 2026 ini baru alokasi Februari Maret yang sudah berjalan.
1: Baik, ya, sudah masuk pertanyaan melalui WA Pro 1 Pak. Selamat pagi RRI Tahuna dan narasumber, selamat pagi juga. Selain beras, sebenarnya komoditas apa saja yang saat ini dikelola dan dijual oleh Bulog dengan harga yang tentunya lebih rendah dari harga pasar? Penasaran. Baik, silakan Pak dijawab.
2: Untuk di kantor cabang Tahuna yang saya sudah sampaikan tadi, meliputi 3 wilayah itu. Untuk sekarang itu ada beras dan minyak kita, dan salah satu juga tugasnya Bulog itu ketersediaan stok dan stabilisasi harga minyak kita di pasar dan di masyarakat gitu.
1: Baik, masuk juga pertanyaan lewat Facebook Pak, tapi mungkin ini sudah diakomodir, tetap kami bacakan. Izin bertanya dari Pak Hulikman Haide, izin bertanya total keseluruhan penerima bansos pangan, beras, dan minyak goreng untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ada berapa penerima? Silakan Pak.
2: Ini kalau yang tadi itu sekitar 20.852 kakak penerima bantuan pangan, ya.
1: Baik, baik. Pak Hulikman Haida, semoga bisa menjawab ya. Tadi sudah sempat dibacakan mungkin komentarnya yang baru masuk. Terima kasih sudah masuk dan bertanya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ada pertanyaan lain? Silakan pendengar RRI, bagi yang ingin bergabung, kami masih buka sesi untuk Anda bisa berinteraksi ya dengan kami di studio, bersama tepatnya bersama dengan narasumber kita. Pak, untuk bantuan pangan ini Bulog tinggal menyalurkan untuk persyaratannya di daerah atau seperti apa?
2: Ini kan sudah tinggal menyalurkan saja, karena sudah nama-nama dari data-data penerima itu dari data dari Kementerian Sosial.
1: Oke, okay, Kementerian Sosial.
2: Sudah tersistem bagus, nanti dipoto ada barcode-nya, jadi sudah ada undangannya juga yang penerima, sudah bagus tersistem. Jadi memang sudah boleh bilang tepat sasaran.
1: Baik.
2: Nama data penerima itu dari Kementerian Sosial, kita tinggal salurkan masing-masing ke desa. Karena penerima pada saat pembagian di desa.
1: Baik, jadi Bulog Cabang Tahuna ini tinggal menyalurkan ya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. Tapi kalau masih ada pertanyaan juga, kami tetap menerima ya. Kami tetap menerima untuk yang ingin bergabung memberikan pertanyaan kepada narasumber. Pak, apakah ada perbedaan harga pangan yang signifikan antara wilayah pusat dan juga kepulauan terluar? Oke, baik, ini ada yang... Mungkin sebelum pertanyaan masuk pertanyaan kita, ini ada yang menelpon kita, Pak.
2: Ya.
1: Kita ada yang menelpon langsung dari pendengar RRI Tahuna. Mudah-mudahan bisa tersambung, bisa bertanya langsung kepada narasumber. Jadi pertanyaan yang baru saja saya ajukan, kita tahan dulu ya. Kita akan dahulukan dulu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung melalui telepon di 0812-5503-8009. Baik, sudah ada Pak Makbul Barakati di Buhata Bukan Utara. Pak Makbul.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam, Pak.
1: Silakan, Pak.
3: Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ini betul persyaratannya kalau ada anak yang jadi anggota PNI, apakah betul ini tidak wajib menerima, sementara orang tuanya sudah cacat dan tidak ada pendapatan apa-apa? Kalau masalah anak jadi anggota TNI itu kan usaha untuk anak ke depan. Tapi kasihan orangnya sudah cacat dan tidak ada pendapatan apa-apa. Kemudian yang kedua, ini kalau menurut aparat kampung, data ini sudah dari sosial. Sementara kalau dari sosial itu menerimakan data dari kampung, kalau dinas sosial kan tidak tahu apa orang ini begini, jadi pendapatan atau bagaimana. Yang tahu itu kan aparat kampung. Jadi ini harus ditolong dari pihak sosial, ini harus melihat. Sementara juga ada orang yang wajib menerima, kadang-kadang tidak menerima. Sementara ada orang yang punya pendapatan kupranya sekitaran 500 kilo, bisa mendapat. Ini kan saya rasa tidak adil. Jadi kami dari pihak masyarakat mohon penjelasan dari Bapak Pimpinan Bulog Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oke, terima kasih, Pak Bu.
1: Baik, Pak Makbul, ini soal bantuan pangan yang tadi ya?
3: Iya, masalah bantuan pangan.
1: Mm-hmm. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Makbul sudah bergabung. Baik, Pak, di sini terkait dengan bantuan yang tadi sudah sempat dijelaskan, kalau ada anak di dalam keluarga tersebut yang menjadi anggota TNI, apakah orang tua juga sudah tidak wajib untuk menerima bantuan sementara orang tua dalam kondisi cacat ya, disabilitas, mohon maaf. Dan pertanyaan kedua, menurut aparat kampung di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, data penerima bantuan dari Dinas Sosial, tapi yang paling tahu keberadaan masyarakat adalah aparat kampung. Mungkin Pak Makbul ini tidak menerima bantuan yang dimaksud tadi. Soal data ini disinggung tadi dari Dinas Sosial, apakah Bapak mungkin bisa sedikit memberikan gambaran atau ya, seperti apa?
2: Mungkin sedikit saya memberikan gambaran terkait yang tadi Pak Makbun ya sampaikan ya. Mungkin saya fokus di tugasnya Bulog saja ya.
1: Siap.
2: Kalau kita terkait data penerima itu kan dari Kementerian Sosial, cuma memang ada ketentuannya itu, ada kalau misalkan di ada yang tidak berhak bisa pergantian, atau mungkin ada sudah ada mekanismenya pergantian, ada cadangan. Nah, kami juga kalau Bulog cuma tugasnya menyiapkan bantuan. Siap. Sampai di titik distribusi di ini. Nah, jadi itu nama siapa yang penerima, kami juga tidak bisa. Mungkin nanti kedepannya sambil dilihat begini, ada yang perlu pergantian atau apa, mungkin dari bawah bisa ada pergantian, perubahan nanti untuk kedepannya. Nah, jadi mungkin saya tidak terlalu jauh, karena data itu bukan dari Bulog, itu data dari Kementerian Sosial.
1: Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, dari Pak Makbul ya, karena ini sudah ada yang masuk Pak lagi. Makbul,
2: ya.
1: Baik, kita ke Ibu Irma Liun Sambe di Tona. Ibu Irma, silakan Bu.
4: Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Oke. Okay. Halo.
1: Ya, silakan Bu Irma, sudah masuk.
4: Ya, selamat pagi. Ya. Oke. Okay. Saya sangat prihatin dengan ikon yang ada. Ya. Saya prihatin dengan keadaan tentang pangan yang ada di daerah kita, di mana banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan pangan, tetapi tidak direkrut oleh perangkat kampung, perangkat desa. Jadi tolong data-data yang real, kalau boleh ini penting sekali untuk diperhatikan oleh ketua RT, baru perangkat-perangkat kampung itu sangat-sangat penting untuk datang ke rumah-rumah penduduk, karena banyak sekali ibu-ibu, oma-oma yang janda-janda, duda-duda yang sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan pangan, tetapi mereka tidak pernah menerima itu, Pak. Jadi tolong perangkat kampung, ketua RT sangat-sangat detail, real untuk melihat fakta yang ada di rumah masing-masing para masyarakat yang ada. Sebab banyak sekali oma-oma mengeluh, ibu kita sampai sekarang belum pernah mendapat bantuan pangan. Jadi tolong para petugas yang bertugas betul-betul melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga tidak ada keluhan-keluhan dari orang tua, janda-janda, duda-duda, bahkan keluarga fakir miskin yang ada di daerah kita, supaya semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini wajib harus kita lakukan, walaupun kita tidak ada money untuk memberikan dana kepada mereka, tetapi kan sudah ada proporsi dari pemerintah, itu bantuan pangan ini harus sampai ke rumah-rumah penduduk yang betul-betul pantas ya, layak untuk menerima timbangan itu.
1: Yeah. Dipahami. Terima kasih Ibu Irma, terima kasih ya sudah bergabung, selamat pagi Ibu Irma Liun Sambe. Ini mungkin ini sama ya dengan dari Pak Makbul tadi terkait dengan penerima bantuan Pak. Kalau Ibu Irma prihatin karena banyak yang masih belum menerima bantuan, tolong untuk pendataan lebih teliti. Nah, sejenis dengan ini saya langsung bacakan saja ya biar langsung ditanggapi. Dari Mahdur Lengkede, mohon maaf Pak kalau ada kesalahan membaca nama Pak Mahdur. Selamat pagi RRI dan narasumber, izin bertanya, kenapa bantuan pangan ada pergantian nama sementara penggantinya termasuk keluarga yang mampu? Kemudian untuk operasi pasar yang dijelaskan oleh narasumber bahwa sering dilakukan, tetapi sampai saat ini di Pasar Nahas 1, ini Kecamatan Tabukan Utara, Pasar Nahas 1 Kecamatan Tabukan Utara belum dilaksanakan. Tolong dijelaskan. Baik, mungkin ini bagian pertamanya yang mirip dengan pertanyaan Ibu Irma, bisa ditanggapi terkait bantuan dulu Pak, silakan.
2: Yang bantuan yang Ibu tadi ya?
1: Iya.
2: Yang itu yang saya bilang juga Bu, saya tugasnya Bulog cuma menyiapkan komoditi dan mengantar sampai ke titik distribusi atau titik bagi terkait dengan nama, data, apa penerima, nanti kami koordinasikan dengan dinas sosial atau bagaimana mekanisme untuk ya, tadi ada Ibu sampaikan yang sudah mampu kok masih dapat ya nanti sambil ini, tapi di garis bawahi Bulog cuma tugasnya menyiapkan komoditi, bantuan dan mengantar sampai ke titik bagi.
1: Baik.
2: Itu aja mungkin saya bisa sampaikan terkait yang GPM ya, yang di Tabukan Utara ya. Nanti kami koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan karena jadwal atau tempat itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan kita nanti saya koordinasi dengan Pak Kades, kita GPM di sana.
1: Yeah.
2: Ya, itu karena beliau yang terima kasih banyak Pak ya sudah diinfokan. Mudah-mudahan kami segera tindak lanjuti kita GPM di
1: Pasar Nahas 1 Kecamatan Tabukan
2: ya,
1: Utara.
2: Di pasar ya Bu ya.
1: Baik, Pak, ini dicatat ya, langsung oleh pimpinan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari Pak Mahdur Lengkeda. Mungkin terkait pertanyaan pertama tadi tentang pergantian nama, ini bukan bagian dari Bulog Cabang Tahuna Pak ya?
2: Bukan, kita ikut dari pusat.
1: Baik, baik. Pak Mahdur, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada pertanyaan lagi Pak di Facebook Pro 1. Kalau Pak Hulik tadi sudah kami jawab. Ada Tri Sendok. Selamat pagi Bapak narasumber. Bolehkah kami Ibu RT, mungkin Ibu

0: ini ada kita mekanisme untuk apa namanya RPK, kita jualnya ke situ di rumah pangan kita atau yang kita ada terdaftar di bulog.
1: Baik,
0: gitu,
1: baik.
0: Itu ya. Untuk baik. Nanti kita kalau yang langsung kita bisanya jualnya pada saat GPM, gerakan pangan murah.
1: Baik, kalau di rumah pangan tadi Pak, di tahun ini letaknya di mana rumah pangannya?
0: Banyak, sudah banyak. Di luar pasar juga ada, sekitar sini juga ada. Dan itu harga headnya 15.700. Itu kalau minyak kita. Harus kita sudah sampaikan juga, sudah sering sosialisasikan kalau harga head untuk di wilayah di Tahuna, Sangihe dan Sitaro itu dan Talaut itu head minyak kita itu yang dari bulog itu 15.700.
1: Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tri Senduk tadi yang sudah bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, dan pendengar RRI kami juga himbau untuk Anda yang ingin mengetik pertanyaan, kalau boleh tidak disingkat ya, biar kami bisa paham dan tidak salah mengartikan pertanyaan dari pendengar RRI atau penonton di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, Pak, apakah ada perbedaan harga pangan yang signifikan antara wilayah pusat dan juga kepulauan terluar sejauh ini?
0: Kalau SPHP sama dengan minyak kita juga sama, di Sulawesi juga sama dengan harga sini. Sampai di kepulauan juga sama. Untuk SPHP kan harganya belasnya 11.000 di bulog.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang masuk ya. Nah, pendengar RRI silakan melalui WA juga kami masih buka sesi tanya-jawab bersama dengan narasumber di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Pak Rasul, apakah bulog juga bekerja sama dengan petani lokal di Sangihe?
0: Terkait?
1: Untuk beras ya mungkin?
0: Kalau
1: atau untuk ketersediaan pangan lain mungkin?
0: Kita kerjasama tapi saya belum dapat data. Sawah.
1: Okay,
0: saya mungkin baik. Saya mau maaf, saya baru anu di sini, okay, saya belum terlalu.
1: Ya.
0: Ini kita tetap kalau misalnya ada sawah pengadaan, kita ada pengadaan beras lebih bagus lagi kalau ada pengadaan tersendiri di sini, Bu.
1: Baik, ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari pendengar RRI. Ya, ini karena Bapak masih baru, ada program-program yang memang harus dipelajari selanjutnya, Pak ya.
0: Ya, karena untuk, saya juga baru dapat juga kalau setahu saya nggak apa pulau ini kan tidak apa pengadaan beras khusus beras belum ada. Saya kebiasaannya mungkin kalau ada yang selama ini yang masuk itu beras dari Bitung.
1: Oke.
0: Okay. Ah,
1: baik.
0: Untuk kita konsumsi sini. Ya, makasih.
1: Baik, ya pendengar RRI menit ke-41 lewat dari pukul 9 pagi kita mendekati akhir kebersamaan kita di program acara di sesi dialog untuk pagi ini ya. Dari Pak Pimpinan sendiri, apa harapan Bulog terhadap penguatan sektor pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak?
0: Ya, mungkin kalau yang pertama saya mungkin menyampaikan ke masyarakat khususnya di Sangihe tidak usah khawatir terkait dengan beras karena kita juga stok secara nasional sudah 5 juta lebih. Saya khususnya juga di Sangihe itu sudah ketersediaan kita sudah 4 bulan ke depan dan masuk terus, ada juga terus dari Bitung, dari Sulawesi Selatan juga ada masuk. Jadi saya untuk ketersediaan stok dan harga khususnya SPHP tidak usah khawatir ya dengan harga dan ketersediaan stok dan termasuk juga minyak ini mungkin 2 hari ini masuk lagi 36.000 liter untuk salah satu untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga khususnya juga minyak goreng. Nah, itu yang mungkin dan kedepannya kalau bisa ya ada bisa produksi sendiri lah beras di sini ya.
1: Baik.
0: Untuk kedepannya untuk minimal untuk masyarakat di Sangihe.
1: Ini mungkin masuk ke pertanyaan berikut. Ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketahanan pangan bersama? Silakan Pak.
0: Ya mungkin kalau kita

0: dari Bulog untuk menjaga, ya kalau khususnya beras ya mungkin yang lain ya, mungkin cuma kalau kita nampangan kan cuma bukan cuma beras saja kan, mungkin bisa bisa mandiri lah di sini ya, kebutuhan yang lain. Kalau memang peluang apa di sini ya mungkin itu yang bisa dikembangkan. Baik. Untuk jangan dari luar semua ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa program pemerintah, tapi untuk di sini bisa berjalan baik untuk kebutuhan khususnya di Sengi.
1: Baik, baik, baik. Tidak terasa Pak, kita sudah di akhir kebersamaan kita untuk sesi dialog di pagi ini. Langsung mungkin closing statement ya. Kebetulan juga pertanyaan di WA sudah selesai, di Facebook ini sudah selesai, tapi kalau memang ada pertanyaan nanti menyusul yang terkait dengan Bulog Cabang Tahuna, kami akan meneruskannya kepada Bapak. Untuk saat ini, silakan closing statement Pak.
0: Oh ya, makasih banyak Bu. Pertama, terima kasih banyak untuk RRI Tahuna. Undangannya bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait ketersediaan stok dan harga khususnya beras dan minyak ya, dan bantuan pangan tadi. Mungkin sampaikan saya ke lagi, mungkin saya sampaikan kepada pemirsa kalau ketersediaan stok dan harga Bulog siap menyiapkan dan menstabilkan harga. Dan karena kita di gudang di mana-mana ada, walaupun di Miangas ya, kita sudah menyalurkan bantuan dan dari biar Pulau Terluar ya, Bulog siap. Itu mungkin itu yang perlu saya sampaikan.
1: Baik, Bulog siap melayani, siap begitu ya,
0: mengantarkan kebaikan ya.
1: Baik, nah, baik. Iya, pendengar RRI, demikian dialog kita untuk topik Bulog Sangihe jaga ketahanan pangan di perbatasan. Terima kasih banyak untuk pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Arsul Talama SE. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih banyak, Bu.
1: Baik, sudah hadir
0: sehat
1: di
0: Prosatu. Jangan lupa bahagia.
1: Amin, amin. Jangan lupa bahagia. Terima kasih juga pendengar RRI yang tetap setia memonitor kami. Di Gatekeeper ada Mila yang bertugas, di operator ada Bella Rompas, saya sendiri Herlinta Kasihai. Pamit dari ruang dengar Anda, kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Taruna. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreasta Tengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Ya, pendengar, sebelum lanjut dengan musik, di saat ini kami update informasi dari rri.co.id ya, informasi baik kabar nasional ataupun juga informasi dari Tahuna ya. Untuk update informasi dari rri.co.id, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta meningkat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 pelanggan pada 13 hingga 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut jumlah itu terdiri dari 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan tiba. Tingginya mobilitas menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Indonesia Fieldun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, bagi masyarakat Indonesia, 12 Mei diperingati sebagai hari peringatan tragedi Trisakti yang bersejarah. Peringatan itu menjadi momentum mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 1998. Peringatan hari penting di hari ini juga, pendengar, tanggal 12 Mei diperingati juga sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day di berbagai negara. Peringatan ini diinisiasi Dewan Perawat Internasional atau ICN sejak tahun 1974. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence pada 12 Mei 1820. Florence dikenal sebagai pelopor keperawatan modern di dunia internasional. Peringatan ini bertujuan menyoroti kontribusi besar para perawat dalam pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Tahun 2026 dengan tema Our Nurse, Our Future, Empowered Nurse, Save Lives. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi. Kecemi.
2: Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, pendengar RRI masih dengan peringatan hari penting. Hari ini 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional atau International Day of Plant Health. Selain kesehatan manusia, dunia juga memperingati Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional setiap 12 Mei di setiap tahunnya. Peringatan ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Maret 2022. Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan tanaman dunia. Upaya ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan juga perlindungan lingkungan. Selain itu, perlindungan kesehatan tumbuhan juga dinilai mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dunia. Karena itu, peringatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan kerunegar Anda dengan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk program acara kita, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini di program acara tahunan siang ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menghimbau pemerintah menangani kasus hantavirus dengan pendekatan berbasis perlindungan masyarakat, mengingat masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Sekali lagi pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani menghimbau pemerintah menangani kasus hantavirus dengan pendekatan berbasis perlindungan masyarakat, mengingat masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek. Bukan hanya aspek medis saja, tapi juga pada kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat, langkah antisipasi yang terukur, kata Ketua DPP PDIP ini dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Meski penularan hantavirus tidak secepat dan separah COVID-19, Puan mengatakan masyarakat sudah pernah merasakan hidup dalam ketidakpastian, tepatnya saat awal COVID-19 muncul, sehingga kekhawatiran terhadap penyakit hantavirus menjadi lebih besar. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Wow. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar? Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung 11 Juni sampai 19 Juli 2026, diselenggarakan di tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara sudah memastikan tiket menuju putaran final melaju jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke 19. Brasil juga kembali menjaga rekor sempurna sebagai salah satu atau satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay sukses lolos untuk kelima kalinya secara beruntun. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahuna. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat.
6: penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara kita di Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara Musik Tradisional dan Budaya, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan beberapa lagu Manado. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi santai, selamat santai, atau ada yang lagi menikmati ya makan siang bersama dengan keluarga, kami ucapkan juga selamat siang dan selamat mendengarkan beberapa lagu-lagu daerah untuk kebersamaan kita di program acara Musik Tradisional dan Budaya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, saya akan hadirkan dengan beberapa lagu Manado.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan informasi ya, di program seni tradisional dan budaya. Di balik sebuah tradisi terdapat cerita, nilai, bahkan potensi wisata yang dapat membuat sebuah desa semakin dikenal banyak orang. Kabupaten Cilacap menjadi salah satunya dengan salah satu tradisi unik yang masih terus dijaga, yaitu Sedekah Kupat. Berbicara tentang hal tersebut telah hadir Aldi Nuari Mas Cilacap 2025 dan Putri Permata Mbak Cilacap 2025 dalam sepada selamat pagi di Produa Purwokerto yang membahas tema Sedekah Kupat Desa Wisata Tambak Sari. Tradisi Sedekah Kupat di Desa Wisata Tambak Sari, Kecamatan Wanareja, Cilacap menjadi salah satu kekayaan budaya yang masih lestari hingga sekarang. Tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun lalu ini digelar setiap bulan Safar, berbagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus doa keselamatan dan penolakan bala. Mas Cilacap 2025 Aldi Nuari mengungkapkan bahwa setiap warga wajib membawa minimal 3 ketupat untuk digantung bersama dalam prosesi adat sebelum diarak dalam bentuk Gunungan Kupat. Tradisi ini membuat gotong royong warga sangat terasa. Semua masyarakat bekerja sama mulai dari persiapan sampai pelaksanaan acara. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabai jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, peringatan 53 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, suatu informasi yang terakhir, 60 tahun sejak berhasil terakhir memenangkan Piala Dunia di Tanah Amerika, ketika sang legenda Pele masih muda dan dunia belum mengenal nama-nama yang kini menghiasi kaos bernomor punggung anak-anak di seluruh penjuru bumi. Brazil datang ke 2026 bukan hanya untuk menang, mereka datang untuk membuktikan bahwa samba bukan hanya tarian filosofi sepak bola yang tak bisa dipadamkan. Tidak oleh waktu, tidak oleh taktik, tidak oleh kekecewaan yang bertahun-tahun menghantui mereka sejak 2002. Vinicius Junior adalah jantung dari kebangkitan itu. Di puncak karirnya pada usia 25 tahun 2026. Vini bukan sekedar pemain sayap yang cepat, ia adalah badai kecil yang bergerak dengan ritme yang bahkan bek-bek terbaik dunia tidak bisa diprediksi. Ketika ia bergerak ke dalam kotak penalti, sesaat sebelum ia melepaskan tendangan atau umpan, ada sepersekian detik di mana saat dia menahan nafas karena semua orang tahu sesuatu yang indah atau sesuatu yang mencurahkan akan segera terjadi. Di belakang Vini, Brasil memiliki Rodrigo yang semakin matang, Endrick yang menyimpan api muda yang tak tertahankan, dan Bruno Guimarães yang menjadi poros lini tengah dengan keanggunan yang jarang dimiliki pemain modern. Pelatih Brasil kali ini dihadapkan pada satu tugas yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya sangat berat, yakni menyimbangkan bakat individual yang luar biasa dengan disiplin taktis yang diperlukan untuk memenangkan turnamen maraton seperti Piala Dunia. Brasil bermain dengan hati, dan ketika hati itu menyala, tidak ada yang lebih indah untuk ditonton dan tidak ada yang lebih menakutkan untuk dihadapi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Selasa 12 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Bulog Tahuna menjamin ketersediaan beras di perbatasan Kepulauan Sangihe aman hingga 5 bulan ke depan.
3: Wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tahuna meliputi dua kabupaten bersaudara, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hal itu dikatakan pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama SE, diwawancarai RRI Senin 11 Mei 2006 di ruang kerjanya. Ia menjelaskan terkait ketersediaan stok beras medium di gudang beras Bulog Tahuna mencukupi untuk 5 bulan ke depan. Bahkan untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog Tahuna saat ini sementara dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung ke Tahuna.
1: Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
3: Kepada masyarakat yang menghimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada sekarang di gudang beras Bulog Tahuna secara nasional lebih dari 5 juta ton. Arsul menambahkan soal beras SPHP yang dijual ke masyarakat kualitasnya terjamin karena menjadi prioritas utama pimpinan Bulog. Alexander Dolingkade melaporkan.
2: Pemilihan serentak 118 kapitalaung atau kepala desa di Kabupaten Sangihe masih tahap pendaftaran bakal calon.
4: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei.
5: Pemilihan serentak kapitalaung atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah persyaratan yang juga menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yakni surat bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe Yesri Muridang ketika ditemui membenarkan hal itu. Dijelaskannya bahwa khusus untuk petahana atau yang pernah menjabat kapitalaung atau kepala desa diwajibkan harus memiliki dokumen bebas TGR dari inspektorat.
4: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei. Nah, memang salah satu persyaratan adalah dokumen surat keterangan dari inspektorat yang menyatakan bebas tuntutan ganti rugi dan itu berlaku bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kapitalaung, sebagai penjabat kapitalaung maupun perangkat kapitalaung. Sementara untuk calon lain yang tidak pernah memegang jabatan tersebut tidak diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan dari inspektorat.
5: Proses pendaftaran bakal calon kapitalaung atau kepala desa sendiri telah dibuka sejak 4 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei nanti. Meskipun sesuai data yang masuk ke Dinas PMDD masih belum mencapai 50% bakal calon yang memenuhi persyaratan, namun Muridang optimis tahapan pilkades berlangsung sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu, jika bakal calon menemui kendala dalam pemenuhan persyaratan, masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Pelayanan cek kesehatan gratis di Sangihe memudahkan masyarakat melalui aplikasi handphone Android.
6: Online Satu Sehat Mobile itu harus di-download, Play Store boleh. Jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri,
7: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ingin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kini tidak perlu bingung dalam proses pendaftaran. Warga dapat langsung datang ke puskesmas terdekat dan petugas kesehatan akan membantu melakukan pendaftaran melalui aplikasi perangkat handphone Android. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Sangihe, Dr. Helen Iyong kepada RRI terkait pelayanan kesehatan gratis di setiap puskesmas. Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital secara mandiri.
8: Lebih dahulu melakukan screening mandiri. Jadi mereka harus mendaftar, kemudian melakukan mendaftar by online. Satu Sehat Mobile itu harus di-download. Play Store boleh. Jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri. Jadi nanti ketika kita ke puskesmas itu kita sudah terjadwal kapan kita datang. Kalau misalnya kita misalnya keterbatasan, kita tidak menggunakan Android atau kita menggunakan HP yang bukan Android ataupun keterbatasan jaringan, ini bisa dibantu oleh petugas kesehatan.
7: Dr. Helen menjelaskan bahwa masyarakat hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga saat datang ke lokasi pelayanan. Setelah itu, petugas akan membantu proses penginputan data dan pendaftaran melalui aplikasi Android yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan keluhan atau gejala penyakit tertentu. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bulog Tahuna menjamin ketersediaan beras di perbatasan Kepulauan Sangihe aman hingga 5 bulan ke depan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan dalam program acara Prodangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mama Opore.
0: Mama Opore di Malatabut. Oke, silakan. Kau tercipta
1: hanya untukmu.
0: Oke.
1: Kirim pertama buat lo yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Manisa, Arawinda, Ade Apik, Mariswat, ada Boy, Ungke, Bapak Ungke, Ucup, baru Bapak Udo, Bapak Pandi, Maiti, Mauna, terakhir semua penggemar terbantu dimana saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut, Au Ica.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mama Inka, Au.
0: Oke, silakan Mama Inka di Tapuang.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mama Inka, bagaimana ini kabar baru dapat dengar ulang suara ini?
2: Sebenarnya Mama Inka mau datang waktu live Sweet Memory.
0: Iya, kenapa tidak ada?
2: Cuma cedera tangan. Nah.
0: Oh, kasihan. Ah, tapi ini sudah sembuh atau bagaimana ini?
2: Lumayan, Awo.
0: Oh, nanti baku dapat ulang ya di sesi berikut.
2: Iya, sesi selanjutnya.
0: Oke.
2: Awo.
0: Ya.
2: Lagu mana-mana, Jo.
0: Iya, lagu dangdut ini.
2: Mana-mana, Jo. Yeah. Selamat bertugas, Jo, for Awo. Tetap semangat sampai selesai penyiaran.
0: Oke.
2: Okay. Baru kirim Jo tadi yang semaso. Salam kenal Jo dengan Mama Opore ini.
0: Iya, betul.
2: Baru for semua Jo penggemar Prodangdut. Main kata pertama ini masuk di Prodangdut ulang.
0: Oke.
2: Baik. Sukses selalu Jo.
0: Amin.
2: Untuk orang semua. Ya, sore.
0: Terima kasih buat Mama Inka yang ada di Tapuang. Ya, nanti kalau ada Sweet Memory selanjutnya, mudah-mudahan Mama Inka bisa hadir ya untuk kumpul bersama dengan fans-fans Sweet Memory lainnya. Oke, kita kembali lagi dalam program acara Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
0: Ya, silakan Mawawu.
3: Ica.
0: Ya.
3: Biar Jo ini, siapa, ada yang bisa mau bilang, tuh, apa, kembar Agus di Kebong. Itu Unki, kan?
0: Oh.
3: Manis-manis Unki.
0: Oke, lagunya Manis-manis Unti.
3: Iya.
0: Baik.
3: Oh, Ica, ini, apa, FM 105 ini, serek-serek, kuatorom ke radio.
0: Oh, yang FM 105. Oke, okay, baik. Ya, makasih.
3: Ya, hilang kadang-kadang.
0: Oh, jaga hilang. Kalau 99,5 ada?
3: Nggak,
0: jaga. Oh, baik-baik, oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya, Mawa, Bu. Oh,
3: pertama juga Mawa Ica, sama dia menjalankan korek sama tugas, terus sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Yang terlewat tadi ada Mama Operei, ada Mama Inka di Cepuang, ada Mada Api di Tola, ada Papa Udo di Torendano, ada Papa Pandi, ada Adik Nisa di Moronge, ada Ongke Bongkulu, di ada Ucok di Cooper, Christian Rame, ada Jane, ada Papa Ongke di Togo, ada Om Agus, ada Mayrona di Medan, ada Asrid di Sulsel, ada Putra Makassar, ada Boy, ada Mama Nadir, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Iti, Jo terakhir, dan semua-semua jalan itu. Itu jawab,
0: Oke, okay, baik. Terima kasih buat Mawau di Kolongan Baru. Di belakangnya Mawau yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Nova di Bak Air.
4: Halo, selamat siang juga Bak Air alias Angge.
0: Adi Angge. Oke, okay, silakan.
4: Lagu dulu, Abu.
0: Lagu apa?
4: Apa ya, itu lagu Boneka India.
0: Oh, baik.
4: Mama Inka so masuk kan?
0: Iya, dia tadi sudah aduh bilang sebenarnya mau datang, cuma karena ada cedera iya tangan katanya. Nanti mau iya hadir kalau baru ada sweet memory selanjutnya.
4: Ada baru baca cerita peran dulu, oh, baru habis baca cerita. Hmm. Kom baru masuk lagi wow Nisa. Aduh.
0: Ini kalau di apa berarti kan Nova ini pejubir ini. Memang.
4: Iya, ah, makanya kita ada bilang pada dia, DP mau, Mama Inka DP mau, bulan depan Jo. Mar ada bilang, lah nanti Agustus September tabut.
0: Dua-dua, okay,
4: Tuhan sayang, tabut pelaksanaan. Ya, Abu, untuk Abu sehat selalu, semangat sampai selesai penyiaran. Amin. Dan senyata sebut satu persatu, ada di dalam rangkulan, pro dandut-dandut adalah kita, salam kompak selalu. Aman DP lagu. Abu.
0: Aman, aman.
4: Asik, okay. Nisa sayang Maso Jo.
0: Iya. Terima kasih buat Nova yang ada di Angges. Ya, di belakangnya Nova yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Pro dandut, halo.
5: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Umur panjang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ini Awarsi di mana?
0: Ah, Awarsi ini ada. Ya, di
5: sorry, di TV suara.
0: Oh, rindu. Oke. Ah, baik.
5: Kamu itu lagu Barabere.
0: Hah?
5: Barabere lagu dari Siti Badriah.
0: Barabere, oke.
5: Waktu aku mau pahami lagu
0: Oke, baik.
5: Kamu ngapa tadi? Salam kenal Jo buat sama Inka, Pak Wawu, Pak Pandi, Pak Udo. Pak Udo, minta lagu kasih bagus dulu. Baru. Unke. Linda Guntur, Mama Oto Ardi, Boyi. Baru Pak Yanis, Ayah Yanis, Imanente. Selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongnya. Di belakangnya Nisa, saya masih menunggu lagi. Ya, sudah ada yang gabung. Ada Papa Ungke di Mahena. Selamat siang, Papa Ungke.
6: Selamat siang menjelang sore, Cak.
0: Iya, silakan Bapak Ungke.
6: Selamat sore semua. Selamat dangdut.
0: Oke, baik.
6: Itu lagu Hitam Manis.
0: Baik, oke.
6: Okay. Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin ada.
6: Ya. Kirim untuk Wijak selamat bertugas. Tetap semangat dan penyiapan.
0: Amin.
6: Kemudian kirim Nisa, kemudian siapa yang kita maksud? Ucup, kemudian Wawu, dan yang terakhir untuk Nop yang di sini kita manis. Jadi semua kamu,
0: malam kok
6: komitmen cuma tiga, kita mau patuhi itu tiga.
0: Oke,
6: terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Bongke yang ada di Maena. Baik, pendengar setan dulu yang telepon, kita akan dengarkan dua lagu dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, sama Iswandi Rao, Manis-Manis Unti. Selamat siang, menjelang sore buat Mama Oporei di Maletabut, dan juga ada Mama Inka di Tapua, dan Mama Wawu yang ada di Kolongan Bahabaru. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Iya, Bregar sudah 53 menit lepas dari pukul 14. Kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Udo.
0: Oke, silakan Papa Udo.
1: Oke, mau salam jauh buat Pak yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Ada tadi ada Wawu Nova, Mama Wawu, Wawu Anissa, Wawu Hinda Guntur, Mama Opore, baru ada Mama Ade Api, ada Boy, ada Mama Rituan, ada Mama Inti, ada Panutup, ada Pala, Panutupan, Payani, Inaha, Ditahuna, semua-semua juga penggemar Pergandut, di mana saja berada, dapat salam dari Papa Udo.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, iya ada Wawu Nova lagi. Baru dekat lagu, Wawu.
0: Iya.
1: Yeah. Di atas motor ojek.
0: Di atas motor ojek. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Papa Udo di Torendano. Di belakangnya Papa Udo. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Boy.
2: Bu, lagu dulu nih.
0: Lagu apa?
2: Lagu bertaruh rindu.
0: Taruh rindu.
2: Iya, dari Siti KDI.
0: Oke, nanti dicari sebentar.
2: Ternyata mau kirim buat Bapak Adija yang berikutnya. Tugas, semoga sukses setelah KPR penyiaran.
0: Amin.
2: Lanjut, kirim buat Bapak Uru di Belano, Bapak Adi di Beha, Bapak Poren di Mala, ada Mama Iti di Bungkudu, ada Mama Una di Beha, ada Bayan di Beha, ada Nisa, Winda, Pak Kuntur, Mama Opo Ardi, dan lain-lain. Terus ada Mama Dea, ada Mama Faizan di, ada Mama, Mama Oporis buat di Biru, baru Mama Faizan di Daripa, terus ada Ucup di Upen, ada Wow di KB2, ada Mama Atar di Tabut, seboleh bagamu buat Mama Atar, dan terakhir di Benagu ada Bu?
0: Ada.
2: Dan terakhir buat pendengar Umar Pergandut, semoga saya salam kompak, persahabatan selalu. Okay. Itu jauh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Boy di Tabut. Di belakangnya Boy, Pro Dangdut, halo. Terputus, dicoba kembali.

0: Iya, sudah digabung lagi Pro Dangdut, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan siapa, di mana ini? Oke, silakan Mama Iti. Amin.
1: Ada Mariati, Kaunisa, Kauwinda, Mbak Wardi, Pandi, Mauna, Payani, Sinaha, Bersama, Kaparigi, Airona, dan semua-semua itu, tinggi-tinggi, terutama di mana saja berada, sama tempat persahabat yang selalu.
0: Okay.
1: Lagu dari Ratu Sikumban terlambat sudah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukit Timur.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum, oh sudah ada yang bergabung. Prodangdut, halo. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, Prodangdut tinggal siapa di mana ini?
1: Iya, udah Marnes ini ada di Rakit ini.
0: Marnes di Rakit, silakan Marnes.
1: Yo, pertama-tama buat Wawu Nyono selamat bertugas. Harapan sehat, mantap kabar, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus semua job teman Prodangdut di mana saja berada. Salam kenal semua. Okay. Lagu Pariban Kota Jakarta.
0: Lagu Pariban itu lagu Batak itu ndak bisa.
1: Nggak bisa?
0: Ya.
1: Yo, hitam putih yo.
0: Hitam putih fotomu. Oke, okay, itu aja.
1: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih juga. Iya, buat Marnes yang ada di Rakit. Oh, yeah.

Baik, pendengar, kita akan dengarkan tiga lagu dari Titi Sadora Modenka dari India, Siti Badriah Barabere sama Imam S. Arifin, Heta Manis. Selamat sore, Yarige Sogini, ada Nova di Angges, terus ada Nisa di Moronge, sama Papa Ungke yang ada di Mahena. Selamat siang untuk Anda semua juga, dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 13 menit tepat dari pukul 15. Kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-5503-809. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: Ya, di lagu Sinta. Spontan.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Arsinta, Cinta judul Spontan.
0: Sita Arsinta
1: Spontan.
0: Spontan, oke. Kirim?
1: Kirim jo pertama buat kita tugas sukses sampai si penyiaran.
0: Amin.
1: Terus di timbal yang ada lagu di rumah sinar mama, terus ditolak ada panakil, ada papa, juga ada Made Afi, diupul ada Ucup, terus di Morongi ada Nisa, di Biru ada Mama Rizwan, dan terakhir persemaju pendengar acara produk saja berada. Dalam pompa persahabatan selalu. Ada di kelas kita.
0: Ada. Sinta harus Sinta spontan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih buat Mama Faizan di Daripa. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung.

Yang... Baik, sekali lagi pendengar, untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, pendengar, kalau boleh digabung kembali, kita akan dengarkan lagu Di Atas Motor Ojek, terus ada lagu Siti KDI dengan Bertaruh Rindu, dan juga lagu Ratu Sikumbang Terlambat Sudah. Selamat sore ya, Regis Logini, ada Papa Udo di Torendanu, ada Boy di Tabut, dan juga Mama Iti di Bukide Timur. Selamat sore untuk Anda semua, dan selamat mendengarkan.
1: Sini sudah. Kotok. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indon

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Baik, peringkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Pro Dangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 27 menit ke depan.

Iya, mereka sudah digabung lagi. Pro Dangdut, halo. Ya, terputus. Dicoba kembali di line telepon 0812-5503809 untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, peringatan kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu sama Sita Arsinta Spontan. Selamat sore buat Marnes Dirakit dan juga Mama Faizan di Deriba.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Kayaknya.
1: Alhamdulillah hari ini juga kesehatan, bisa mengudara di
0: Oke.
1: tahun ya.
0: Baik, silakan Mas Pujo.
1: Lagunya dari Rere Angora aja.
0: Judulnya?
1: Mungkin ini nasibku.
0: Mungkin ini sudah nasibku, Rere. Oke.
1: Okay. Kalau banyak versi pop jadi dandu sekarang kan.
0: Oh, baik.
1: Ya, selamnya satu buksmannya aja lah ya. Halo, Mbak Giga.
0: Iya, lanjut terus.
1: Ya, khususnya untuk dari proses utuhnya, dan mikirnya semuanya, dan mikir aktif kita, dan mikir kita sama istirahat, mengurang suaranya di kasih kesehatan.
0: Oh, iya.
1: Ada lebih nggak?
0: Ada.
1: Iya, terima kasih selaktinya Mbak Giga. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mas Pujo di Jambi. Selamat sore.

Ya, kalau belum digabung kita kembali dengarkan lagu yang diminta oleh Mas Pujo yang ada di Jambi. Ada Rere Amora dengan Mungkin Ini Nasibku. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung untuk sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan sebentar, tepat pukul 16 kita akan lanjut di program acara kita di Musik dan Informasi.

Iya, Preker, kalau sudah tidak ada yang gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut. Dan satu lagu terakhir yang akan saya hadirkan. Dan selamat sore, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Mama Porei di Malatabut, Mama Inka di Tapuang, Mama Wawo di Kolongan Babaru, Nova di Angges, Nisa Morongin, Papa Ungke Emaina, Papa Udi Torendano, Boy di Tabut, Mama Iti Bukide Timur, Marnes Rakit, Mama Faizan dari Ipa, dan Mas Pujo yang ada di Jambi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan Anda bisa bergabung lagi untuk program acara Prodangdut pada besok hari. Dan seperti biasa, Prodangdut hadir setiap hari Senin sampai dengan Minggu dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk semua. Terima kasih dan salam Prodangdut.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan rangkaian musik dan informasi kronikar Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara tahunan sore ini untuk edisi hari ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rehardiansyah menilai pemerataan program cek kesehatan gratis CKG sekolah masih menghadapi tantangan. CKG dinilai memiliki tantangan khususnya di wilayah tertinggal, terbanan dan terluar 3T. Ia mengatakan akses layanan kesehatan di sejumlah daerah masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemeriksaan kesehatan siswa secara merata. Kalau kesiapan sudah cukup baik, meskipun untuk daerah 3T masih perlu ditambah atau di daerah-daerah kabupaten kota yang jauh dari perkotaan jadi perlu ditambah. Selain penguatan fasilitas, Trubus menilai pemerintah perlu memperluas perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW menjadi penting agar program berjalan efektif. Ia juga mendorong keterlibatan orang tua dalam pemeriksaan kesehatan melalui program CKG keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyakit turunan maupun penyakit menular sejak dini. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya akan lanjut di tahun sore ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memantau pelaksanaan rencana induk destinasi pariwisata nasional RIDPN Raja Ampat. Kegiatan diisi dengan pertemuan bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam forum koordinasi itu, Menpar Widianti ingin memastikan pengembangan pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah dan berkelanjutan. Pemerintah juga menempatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengembangan pariwisata Raja Ampat. RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan. Dari hasil evaluasi lapangan, pemerintah menemukan beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama, diantaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata. Menpar juga menambahkan pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan warning buoy atau pelampung tambat. Hal itu sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Inspira.
1: Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
2: Ya, pendengar, 39 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pendengar, pada pukul 17 kita akan ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. LPP TVRI Kalimantan Selatan menggandeng LPP RRI Banjarmasin dan Perum LKBN Antara Biro Kalsel siap menggelar acara bertajuk Semarak Rakyat dalam menyemarakkan gelaran Piala Dunia 2026. Acara tersebut tercetus melalui pertemuan yang dilaksanakan di kantor TVRI Kalsel Senin 11 Mei 2026. Sinergi tiga pilar media negara di Kalimantan Selatan akan menggelar promosi luar ruang off air dengan berbagai kegiatan yang bisa diikuti masyarakat pada Juni mendatang. Acara kolaborasi ini tak hanya menggaungkan euforia sepak bola tapi mengajak masyarakat berolahraga lewat jalan santai, senam zumba dengan diiringi panggung hiburan. Ketua Panitia Ad Hoc TVRI Kalsel Ahyar mengatakan kerjasama dari tiga media ini sebagai langkah awal untuk menyambut gelaran Piala Dunia di daerah. Berbagai kegiatan akan digelar dan bisa diikuti masyarakat. Kegiatan tersebut rencananya kita laksanakan di 7 Juni. Kita akan kolaborasi TVRI RRI dan Antara mengadakan event dan ada hiburannya. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan TVRI Kalsel bersama RRI Banjarmasin bertajuk Bola Gembira yang digelar di kawasan Cafri Day Banjarmasin. Melihat antusias masyarakat, pada kegiatan sebelumnya, TVRI sebagai official broadcaster berkomitmen untuk menggelar acara yang lebih meriah untuk menyambut pesta bola akbar dunia ini. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Wokings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Potensi daerah sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui personil Komisi 7 DPR RI saat kunjungan kerja di daerah ini karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama menjadi sangat nasional, dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah UMKM kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas kayak kita langsung selesai makasihnya, itu makannya ikannya masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bau, itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-IKM, masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali, itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata saya juga makanan-makanannya juga masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumenda, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Kurang dari 10 hari sejak pendaftaran dibuka, calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah lebih dari 300 orang.
6: Sejak dibuka pada 4 Mei 2026, jumlah calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah mencapai 309 pendaftar. Rinciannya, jalur domisili sebanyak 152 orang, afirmasi 2 orang, prestasi 147 orang, dan jalur mutasi 8 orang. Sekretaris Panitia SPMB SMA Negeri 3 Gorontalo, Nova S. Daud, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini dilakukan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski begitu, pihak sekolah tetap membuka layanan pendampingan bagi calon siswa dan orang tua yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi pendaftaran tersebut.
7: Jadi sejak tanggal 4 Mei dibuka untuk SPMB itu sendiri di SMA 3 sudah kurang lebih 309 pendaftar sampai dengan hari ini, dan setelah kami periksa juga untuk tim verifikasi sudah sampai dengan 112 memverifikasi berkas. Di jalur domisili sudah ada 152 pendaftar, kemudian di jalur afirmasi sudah ada 2 pendaftar, di jalur prestasi ada 147 pendaftar, dan di jalur mutasi sendiri sudah ada 8 pendaftar.
6: Sebelumnya, Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo Sarjan Kase mengatakan, pada penerimaan siswa baru tahun ini, SMA Negeri 3 Gorontalo membuka kuota sebanyak 432 siswa. Terdapat 4 jalur penerimaan yang dibuka, yakni jalur domisili sebesar 38%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 30%, dan jalur mutasi 2%.
8: Itu masih menggunakan 4 jalur penerimaan seperti yang tahun lalu, ya, seperti itu. Hanya saja ada beberapa bagian yang coba disempurnakan, diperbaiki oleh panitia provinsi tahun ini. Ya, misalnya terkait dengan afirmasi. Ya, afirmasi kalau tahun lalu itu tidak mengenal domisili. Ya, tetapi dengan pertimbangan bahwa untuk anak-anak yang masuk dalam kategori afirmasi itu dilakukan berdasarkan domisili. Artinya bahwa anak-anak yang ada di sekitar sekolah, ya kan, sangat kontradiktif. Anak yang masuk dalam afirmasi tapi dia jauh dari SMA 3 Gorontalo, sementara kan dalam upaya untuk menekan dari sisi pembiayaan anak untuk menuju ke sekolah.
6: Jumlah pendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo ke depan diperkirakan masih akan terus bertambah. Sesuai jadwal, masa pendaftaran akan berlangsung hingga 10 Juni 2026, sementara pengumuman siswa yang lolos verifikasi dijadwalkan pada 25 Juni 2026. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan kepala desa serentak bagi 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berproses dengan tahapan pendaftaran bakal calon.
9: Pemilihan serentak kepitalaung atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah persyaratan yang juga menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, yakni surat bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, ketika ditemui membenarkan hal itu. Dijelaskannya bahwa khusus untuk petahana atau yang pernah menjabat kepitalaung atau kepala desa diwajibkan harus memiliki dokumen bebas TGR dari inspektorat.
10: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei. Memang salah satu persyaratan adalah dokumen surat keterangan dari inspektorat yang menyatakan bebas tuntutan ganti rugi, dan itu berlaku bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepitalaung, sebagai penjabat kepitalaung maupun perangkat kepitalaung. Jadi wajib mendapatkan surat keterangan bebas TGR dari inspektorat sementara. Untuk calon lain yang tidak pernah memegang jabatan tersebut, tidak di diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan dari inspektorat.
9: Proses pendaftaran bakal calon kapitalaung atau kepala desa sendiri telah dibuka sejak 4 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei nanti. Meskipun sesuai data yang masuk ke Dinas PMDD masih belum mencapai 50% bakal calon yang memenuhi persyaratan, namun Muridang optimis tahapan Pilkades berlangsung sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu, jika bakal calon menemui kendala dalam pemenuhan persyaratan, masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut sekarang ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah terus meningkat.
11: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan telaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
12: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 1312 Talaut seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani. Sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
13: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
11: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Daniel Sabo Kings atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 19 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita bersama di program Tahunan Sore ini. Dan kembali lagi kami akan menghadirkan kerundingan Anda dengan rangkaian musida informasi hingga pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami informasikan pendengar bahwa untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, untuk azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk satu informasi ya akan saya hadirkan seputar Piala Dunia kerundingan Anda. Timnas Bosnia dan Herzegovina menjadi tim nasional pertama yang resmi mengumumkan skuadnya pada Selasa 12 Mei 2026 dini hari. Nama-nama senior seperti Edin Dzeko dan Seth Kolasinac diprediksi akan masih menjadi andalan The Dragons di Piala Dunia 2026. Lewat akun Instagramnya @nwcb official, Bosnia mengumumkan 26 nama pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Nama-nama yang dipanggil oleh Sergej Barbare sendiri memadukan antara pemain syarat pengalaman dengan nama-nama pemain yang lebih muda. Penyerang Skalke 04 Edin Dzeko masih dipercayai untuk membela Panji di Dragons di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Penyerang yang memiliki 148 caps tim nasional ini juga menjadi pemain paling senior yang akan memperkuat skuad Bosnia dan Herzegovina. Dzeko terbilang masih cukup bertaji di timnya lantaran dari 11 penampilannya ia berhasil mengemas 6 gol. Mantan penyerang Manchester City ini juga menjadi bagian dari skuad Schalke 04 yang memastikan dirinya kembali lagi ke Bundesliga setelah menjuarai Bundesliga 2 musim ini. Selain Dzeko, nama senior lainnya yang dipanggil adalah bek tengah Seth Kolasinac yang bermain untuk Atalanta, pemain yang juga telah memperkuat Bosnia di Piala Dunia 2004 ini diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk mengawal lini belakang negaranya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Arah sadiki cuy itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo nom bau, arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rampa-rampa ada di peta sendiri. Belum le ini kukis-kukis, semua ada di peta plastik masing-masing.
0: Bayangkan Jo, dalam satu minggu, arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpukan ke arah di rumah.
1: Iyo no, mau bagaimana leka tu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan.
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena Ara jaga ke pasar kan naik oto, boleh setau Ara bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tampak. Kom penggunaan tas plastik itu semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelang-pelang, no Ara. Bawa saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan Tatora.
1: Iyo Kang bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau babanja.

0: Akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.46 waktu Indonesia.

جد وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan selepas azan maghrib, kami akan hadirkan kerondingan Anda dengan lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini, sekaligus juga saya Zaman pamit dan kerondingan Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna. Yang selanjutnya Anda akan teman bersama dengan Sumiati Maboko.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Kita dalam kebersamaan untuk tahun. Nah, sore ini pendengar, hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonari sindrom dan hemorrhagic fever veterinal sindrom. Kedua jenis penyakit ini memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kemudian kasus hantavirus mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat di awal tahun 1990-an. Setelah peristiwa itu, berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Para peneliti menyebut hantavirus sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit ini merupakan infeksi yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Meski tergolong langka, hantavirus tetap menjadi perhatian dunia kesehatan internasional. Tingkat kematian yang tinggi membuat virus ini dianggap berbahaya apabila terjadi wabah. Lengkapnya informasi ini, pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi ya, kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya terbilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Haji Tur Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini enggak 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, ada jilbab.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Pastilah bentuknya. Bisa.
3: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ilex selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ilex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga Ilex selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar,

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan justru dengan itu, aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Saatnya bersemangat lagu-lagu Nusantara hadir mengisi menemani Anda pendengar dalam tengah malam ini bersama dalam musik tradisional dan budaya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

RI bahwa Indonesia hadir di Venice Biennale 2006 pamerkan seni cetak grafis. Dari Kementerian Kebudayaan menghadirkan pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 di Venice Biennale 2006. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Bertajuk Printing the Unpride, pavilion Indonesia menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis. Dan seluruh kisah dikisahkan melalui sudut pandang seorang aspirasi manajer dan mendokumentasikan perjalanan dalam manuskrip Printing the Unpretite, The Story of the Grand Voyage. Dan ini membuktikan negeri-negeri di balik cakrawala merupakan bagian dari dunia yang sama dengan Benua Tonga. Hingga 14 tahun kemudian, Raja Uti kembali mendaki Pusuk Buhuit untuk kedua kalinya. Dan pendengar, ini menjadi salah satu yang akan ditampilkan pada Pavilion Indonesia di Venice Biennale 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Masih kebersamaan kita dalam tahun dan malam ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengembangkan wisata berbasis budaya dan surfing kelas dunia. Sedangkan Sikirei sebagai suku asli Mentawai menjadi ikon wisata daerah tersebut. Dan pendengar dari Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata. Dan menurutnya pariwisata juga harus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Terkait Sikirei, menurutnya Sikirei punya posisi penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Sikirei dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati masyarakat menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang tersedia di hutan Mentawai. Nah, untuk menjadi seorang Sikirei terdapat tahapan adat dan sejumlah pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah memanjakan rambut dan tidak diperbolehkan mengkonsumsi sayur pakis selama menjalani proses tersebut. Selain budaya, pemerintah Kabupaten Mentawai juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan wisata selancar atau surfing. Karena Mentawai yang memiliki puluhan titik ombak dinilai berpotensi menjadi destinasi surfing kelas dunia. Terutama terkait infrastruktur, pendukung pariwisata seperti pelabuhan, bandara, dan akomodasi wisata. Dan dari pemerintah juga mengajak semua pihak datang dan bersama-sama membangun pariwisata Mentawai.

Baik, pendengar RRI masih menemani Anda dalam Tahunan malam ini bersama saya Umi untuk musik tradisional dan budaya, beragam informasi budaya dan persembahan lagu-lagu Nusantara masih menemani suasana malam Anda. Kebersamaan kita sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Pendengar RRI, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memuji pemanfaatan teknologi untuk menjaga budaya Bali tetap relevan. Teknologi ini mampu memperkuat generasi tradisi di tengah perkembangan zaman. Dan ini dikatakannya ketika mengunjungi Jemana Murti Studio, ini menyoroti penggunaan AI dan 3D printing dalam karya seni kontemporer. Dan menurutnya ekonomi kreatif berperan menjembatani budaya lokal dengan teknologi masa depan. Pendekatan ini dinilai membuka peluang baru bagi seniman Indonesia. Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan seniman visual Jemana Murti, membahas proses kreatif patung dan instalasi berbasis teknologi modern. Dan dikatakan mengangkat hubungan manusia, ritual budaya, dan perkembangan teknologi. Pendekatan ini menghadirkan wajah baru seni tradisional Bali. Pertemuan ini membahas peluang membawa instalasi karya Jemana Murti ke panggung internasional. Dan pemerintah berharap seniman lokal semakin kompetitif di pasar global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Saatnya kita ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tahunan.
1: Selamat malam dengan RRI Pro 1. Kita bersama dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di kesempatan siar hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Anda bisa bergabung bersama kami, langsung saja kami buka kesempatan dan lagu yang bisa Anda request, pilih adalah lagu-lagu Memori Indonesia. Silakan di malam hari ini pendengar, kebersamaan kita dalam Ruang Rindu dibuka yang ingin bergabung di malam ini. Anda bisa bergabung bersama dengan kami RRI Pro 1 Tahuna melalui 08125503809. Halo Ruang Rindu. Oke, bisa dicoba ulang. Silakan mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu dengan
2: Pak Yanis.
1: Pak Yanis di Nah. Baik, silakan.
2: Pilih lagu
1: Indonesia.
2: Oh, lagu Indonesia. Oh, minta yo apa Allah.
1: Lagu deh.
2: Assalamualaikum.
1: Dari mana?
2: Jangan salah menilaiku.
1: Jangan salah menilai. Baik, kirim.
2: Pak Tagor Taparibor. Ini penyiar dengan Wawu siapa?
1: Dengan Umi.
2: Oh, dengan Wawu.
1: Siap.
2: Pertama mau kirim buat Wawu Umi. Saya sampai aku penyiar.
1: Makasih.
2: Buat Opa Bilkis yang ada hinaan. Pak Amir Senen, Roy Kayani, Ibu Nur, Sanggel, baru di Morongi ada Pak Nisa, Winda, Pak Nisa Guntur, itulah ada Mama Ade Apit, Ibu Kedek Timur, Nusa Tabukan ada Maiti, di Matupuang ada Papa Opo, di Medan ada Rona, di Makassar ada Bangka Belitung ada Termisi, baru di Taruna ada Nainal, Ibu Halima, Yaya Anis Manente, ada keluarga Darosa di Kelongan Angkuha, juga ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ungke, Boy, di Tengah itu ada Ibu M, ini juga ada Pak Mets keluarga, Tengah Juru, keluarga Rumoka. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih juga Pak Yanis yang ada di Naha. Kembali dibuka kesempatan, silakan pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Baik, ini suara
3: Auki.
1: Ya. Pasti ada tertawa ini. Baik.
3: Lagu dulu.
1: Ya, lagu apa ini, Nova?
3: Bunda Bestari Ramadip.
1: Oh, kirim buat siapa?
3: Untuk Wawu Jo, saya terus sampai selesai penyiar.
1: Terima kasih.
3: Saya kirim juga Mak Wawu di KB2, Kristianus, Made Afi, Mayo, Nais, di sana ada Mutahir. Semua maknanya lagi. Lagu Awu.
1: Oke, ada diputar nanti.
3: Oke, Awu, selamat. Terima kasih.
1: Selamat malam juga Nova Dianggis. Kita lanjut dengan penelpon berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Robert Bagi Rindu.
1: Oh, iya, ini dari
4: dengan Asri.
1: Asri Sulsel, silakan Asri.
4: mau request lagu jangan sampai tiga kali.
1: Jangan sampai tiga kali. Kalau sok ketiga kali mau apa? Ya berarti jangan sampai. Baik, Sri kirim.
4: Ya kirim salam yang baru lewat, salam dari Asri. Ada Inke, ada Pokok Pandi, Pak Widodo, ada Merona di Medan, ada Mama Awo, ada Mama Iti, ada Mama Puri, ada Mama Enal. Buat semuanya jauh tanpa terkecuali.
1: Baik.
4: Ya lagi juga, terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asri di Sulsel. Kita terima dulu satu ini, setelah itu kita dengarkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo,
5: selamat malam Waluku.
1: Ya, Mama Yo ini ya.
5: Iya. Aku telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, siapa yang menyanyi ini?
5: Nani Sugianto.
1: Nani Sugianto. Kirim.
5: Kirim buat Awuku, selamat bertugas sayang. Sukses sampai akhir penyiaran.
1: Baik, terima kasih.
5: Kemudian kirim buat Nova, ada Madede, Mentahi, Anais, Mamas, Cipeti, Maaya, Putra Makassar, Omania, dan semua-semua jauh penggemar pencinta Ruang Rindu.
1: Baik.
5: Oke, Uku. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih juga. Selamat malam, Mayu, di ABS. Tahan dulu yang mau bergabung. Kita akan dengarkan lagu. Ini requestan dari Pak Yanis tadi di Naha. Dilanjutkan dengan request lagunya Nova, Dinda Bestari. Sebelumnya akan hadir dari Tagar Pengaribuan, Jangan Salah Menilai.

0: Baik, dua persembahan lagu sudah kita dengar. Dan pendengar, kembali kesempatan untuk malam ini dibuka yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu, dengan Maria Afik ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya,
1: baru-baru kan Maria Afik suka bagus apa.
0: Oh, iya. So, apa kecapean? Iya.
1: Ini EP lagu Eva Bumi, makanya dulu sudah sampai titipan?
0: Ada, sudah langsung dieksekusi, habis langsung. Terima kasih, Ma Devik.
1: Sama, buka cerita gantung dulu dan.
0: Siap. Siap.
1: Bikin lagu Inka Christie boleh?
0: Lagu apa judulnya?
1: Rela Inka Christie.
0: Christie Rela. Oke, saya cari. Silakan kirim Ma Devik.
1: Kirim itu pertama-tama buat Wawum, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu, sampai tutup secara manti.
0: Baik, terima kasih.
1: Kirim juga barusan ada Pak Yanis, ada Kak Nova, Mama Dede, ada Mawawu, Oma Aca, Oma Enal, Bapak Pandi, Pak Udo, Bilki, Ma Iti, Mama Opo Iswat, ada Kak Nisa, dan semua-semua aja pendengar luar ini dimana saja berada. Dalam Ruang Rindu.
0: Baik. Ya. Terima kasih Mama Devik di Tola. Saya bacakan chat WhatsApp yang masuk. Selamat malam, boleh bar request lagu Ladrakel Api Cinta. Pertama buat admin Pro 1 Tahuna yang selalu merespon, Tuhan memberkati. Terus buat istri tercinta Nasya Lahiwu, Mama Ame Lahiwu yang hari ini berulang tahun, dan Bapak Abu Karya Gamun Sina yang ada di Bira. Terima kasih admin, selamat malam, shalom. Selamat malam juga, sayang sekali ya tidak menyebutkan nama, tapi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi gabung di malam hari ini. Ini dari mana ini? Bira ya, mungkin kemungkinan besar. Baik, silakan yang berikut ditunggu lagi kebersamaannya dalam Ruang Rindu. Sebentar, kembali kita akan dengarkan lagu. Ini lagu yang mau hadir dari siapa ini? Triambisi yang sampai 3 kali sama Nani Sugianto, Telepon Rindu. Ruang Rindu, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bapak Andi.
0: Oh, Bapak Andi. Baik, silakan Bapak Andi.
2: Dari lagu Dari Tak Tiada Akhir, Lewis.
0: Dari Tak Tiada Akhir. Baik, kirim Bapak Andi.
2: Oke, pertama-tama kirim buat orang tua Umi, selamat bertugas, sampai akhir pendengaran.
0: Baik, terima kasih.
2: Yang kedua tadi ada Ayani Simana,

0: Opo Ardi, Mama Ipi, Mama Una, Opo Yogi, dan ada Mama Laut, tapi itu ya.
1: Siap.
0: Semua jauh, mendengar ruang di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Fandi.
1: Iya, Pak Fandi, lagunya ini dari Tata di Akhir yang menyanyi Black Brothers.
0: Ya.
1: Black Brothers yang menyanyi Derita Tiada Akhir.
0: Oke, itu Jo.
1: Itu Jo, atau mau cari yang Deloitte? Versi Deloitte ada juga.
0: Yang biasa kan Black.
1: Oh, Deloitte.
0: Kalau tidak ada, Black Brothers.
1: Ah, oh, baik. Mau dicari dulu, diusahakan.
0: Oke, begitu Jo.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pandi yang ada di BH. Next, penelpon berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa, di mana?
2: Mentahi.
1: Mentahi di?
2: Di Soat 2.
1: Soat, baik. Silakan.
2: Ya, selamat malam. Kirim pertama for Wawu Umi ya.
1: Siap.
2: Penyiar dan kru RRI Pro 1 yang sedang bertugas malam ini. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Waumi ya, mohon izin ya.
1: Siap.
2: Mentahi baru pertama bergabung ini.
1: Oh. Oke. Okay. Baik, ini banyak ini yang jadi penggemar Ruang Rindu.
2: Jadi Mentahi mau kirim Jo for yang solewat dan nanti akan lewat. Salam rindu di Ruang Rindu. Juga Mentahi mau balas for yang tadi sempat Mentahi dengar ada kirim for Mentahi dari Nova Angges, Mayo Apes, juga Mama Dede Angges, kirim juga buat Made Afik di Tola dan Christianus di Tamako.
1: Baik.
2: DP lagu boleh lagu dalam apa? Kerinduan.
1: Dalam Kerinduan.
2: The Mercies.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Oke, okay, selamat malam, makasih.
1: Selamat malam juga. Dari Suatu Luara ada Mentahi ya. Dalam Kerinduan lagunya sebentar akan diputarkan. Baik. Ini sudah berering jadi kita angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu dengan
3: Bapak Opo di Matutuang.
1: Bapak Opo di Matutuang. Baik. Bapak Opo di Matutuang dengar RRI lewat RRI digital atau? Halo.
3: Halo.
1: Ya, lewat dengar radio lewat radio monitor atau lewat RRI digital streaming lewat HP?
3: Lewat RRI.
1: Oh, lewat radio ya?
3: Iya.
1: Baik. Ini sudah berapa kali gabung ini Bapak Opo? Atau perdana juga? Pertama? Pertama kali gabung atau pertama kali bertemu dengan saya?
3: Seberapa kali?
1: Oh, seberapa kali. Jadi ini pertama ya, dengan Wawu Umi ya?
3: Ya, berapa kali.
1: Siap. Lagu apa ini, Dang? Papa Opo. Lagu ini lagu Indonesia.
3: Lagu Dedi Dores, Tiada Lagi Rintangan Untuk Kita Berdua. Ada tuh.
1: Nanti mau cari Tiada Lagi Rintangan ya?
3: Iya.
1: Silakan kirim.
3: Pertama-tama mau kirim buat Wawu. Siapa ini Wawu?
1: Wawu Umi.
3: Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu sampai habis penyiaran.
1: Baik, terima kasih.
3: Kemudian ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Putra Makassar. Opa siapa lalu di apa di Naha?
1: Tadi ada Pak Yanis di Naha.
3: Opa Begi atau
1: Opa Bilkis.
3: Iya. Salam kenal Opa.
1: Baik.
3: Opo. Iya. Oh, iya begitu jawab Bu.
1: Baik, terima kasih. dari Motu Tuang, Papa Opo. Baik pendengar, tahan dulu yang mau bergabung di malam hari ini. Kita akan dengarkan lagu karena sudah cukup banyak ini lagu yang terrequest. Kita dengarkan Trio Ambisi Jangan Sampai Tiga Kali. Dilanjutkan Nani Sugianto Telepon Rindu. Dan ada Inka Christie hadir dengan lagunya Rela.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar sesi terakhir di malam ini untuk bersama kita dalam Ruang Rindu. Saya bacakan chat WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Alam Jo buat Nova, Maria Afik, Mentahi, dan semua jo penggemar di Ruang Rindu, di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu, buat host Umi, selamat bertugas sampai selesai penyiaran, dengan harapan diberkati bersama keluarga. Amin. Makasih. Dari Kristianus Rame di Tamako, DP lagu menyesuaikan saja. Oke, terima kasih. Baik, lanjut dengan penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Baik, tidak ada yang bersuara. Dicoba ulang ya, mungkin karena jaringan di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu. Dari Merong ini ya. Baik, silakan.
1: Kamu, ya. Itu lagu Maria dari Boy Sandi.
0: Maria Boy Sandi.
1: Untuk Pak Yanis Inaha ini lagu.
0: Baik.
1: Pak Yanis mau masuk?
0: Sudah pertama tadi.
1: Wah, memang. Ya, kok dia. Nova lagu apa, Bu?
0: Nova tadi Dinda Bestari.
1: Oh, Dinda Bestari. Mokernya buat Wau Nopa, Mama Ade, Rizia, Mama Opo Rei, Indah Guntur, Mama Opo Ardi, Awawu, Pak Pandi, Ucup, Putra Mata, Opo Ungke, Ungke, baru Ayah Yanis, Ayah Yanis di Wanite, Ayah Yanis di Nana. Baru semua-semua Jo. Ada lagu?
0: Ada, Maria, boleh saya.
1: Maaf, untuk Pak Yanis. Pak Yanis, saya ingat ini lagu. Semoga terhibur dengan lagu yang kita kirim.
0: Baik.
1: Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih.
1: Sukses terus, semangat terus, Wawu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nisa di Merongnya. Satu penelpon lagi. Kemudian kita dengarkan lagu. Lagu sementara akan hadir. Dan nampaknya pendengar ini sesi terakhir ya untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Udo. Ini terakhir ini Bapak Udo ini. Silakan Bapak Udo.
2: Kapan-kapan
0: Kesplus ini ya.
2: Baru masalam jo buat lalu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Tadi ada Pak Pandi, ada Wau Nova, ada Pak Paulo di Petuang, ada Mama Iti, ada Wau Nisa, Wau Hinda, ada Mama Sore, ada Bang Ucu, Boy, Mama Jati, Mama Wawu, baru semua-semua aja, penggemar. Ruang Rindu gimana kata-kata? Bapak salam semua dari Bapak Udo.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Udo di Torendando. Pendengar, kita dengarkan lagu request dari Bapak Pandi di BH. Dari Tatiada Akhir, dilanjutkan Mentahi dalam kerinduan domestis.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan dalam ruang rindu. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini, dan yang belum sempat kami terima karena dibatasi dengan waktu, Anda bisa gabung di kesempatan

mendatang. Dan tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahunan suasana malam Anda dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, bahkan juga yang lagi lembur untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masih kami temani. Tuntas kebersamaan di dalam ruang rindu, dan setelah ini akan hari bersama lagu-lagu oldies menemani suasana malam Anda. Hadir sebagai penutup kebersamaan kita dalam ruang rindu, kita nikmati persembahan Lula Dragal dengan Api Cinta.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PP

Pendengar Radio serta Pesan Tenaga 11 dengan kapan-kapan mengantari tadi menit 18 di garis RD pukul 23. Masih lanjut dengan lagu-lagu oldies di suasana malam ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Penanganan hari, tengkanan, dan himpitan hidup adalah proses pembentukan diri untuk menjadi lebih kuat, berhikmat, dan juga bijaksana. Jangan pantang menyerah dan teruslah berproses melangkah dan teruslah menambah berkat kebahagiaan dan mengubah hidup menjadi lebih baik lagi.

Pendengar, mengapa orang saling merundung? Kadang-kadang karena bosan, tetapi biasanya juga karena takut, frustasi, atau cemburu. Saat bosan atau frustasi sering dilampiaskan pada korban yang mudah ditemui, kecemburuan ditujukan pada orang tertentu, dan ketakutan dapat muncul dari ketidaktahuan atau perasaan tidak aman, dan seringkali menjadi penyebab diskriminasi dan ketidaksetaraan kelas. Terlepas dari perilaku mereka yang keras, para pengganggu seringkali merasa tidak aman dan mencoba mencari perhatian melalui perilaku mereka. Orang mengikuti sang perundung karena takut sehingga perilaku itu terus menyebar. Ketika kita berpikir semua itu kita bisa lewati dengan terus mengembangkan rasa percaya diri Anda bahwa Anda yang lebih unggul daripada yang lain. Bahkan pada orang yang kesannya penuh percaya diri, sebenarnya selalu memiliki perasaan ragu dan tidak aman. Pendengar, talenta-talenta terbaik dan orang-orang yang paling sukses pun seringkali merasa tidak percaya diri. Terkadang mereka mengekspresikan dengan cara mengorbankan orang lain. Dan coba pikirkan juga bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Anda juga mungkin bergosip tentang seorang atau terkadang meremehkan orang lain. Pendengar, selama Anda terus berpikir negatif tentang diri Anda sendiri, Anda akan terus memberi makan rasa tidak percaya diri Anda. Anda sangat lama pentingnya dengan manusia lainnya. Bahkan jika Anda terlihat berbeda, bahkan jika Anda tidak unggul dalam hal apapun, dan bahkan jika Anda adalah bagian dari keluarga yang mungkin tidak berstatus tinggi, Anda bukanlah sebuah kesalahan. Ada alasan mengapa Anda hidup.

Pendengar bersama Lili Suryani dengan kisah cinta, lagu terakhir untuk kita dengarkan di bersama di suasana malam ini untuk persembahan lagu-lagu oldies. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya remelog ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Rabu tanggal 13 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya akan bacakan dulu untuk program acara kami di tahun pagi ini hingga siang nanti. Saya Aziza akan temani dari pukul 5 subuh ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi, dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 6. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7 Anda bisa ikuti program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan selanjutnya tepat pukul 9 Anda bisa ikuti untuk program acara Tahuna pagi ini, dialog interaktif dengan topik kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi semangat bagi pelayan khusus. Baik pendengar, saya Azza Busa yang bertugas ditemani dari rekan operator kami Rifan Boyel yang akan temani kroninger Anda untuk edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi, dan kami akan hadirkan beberapa kidung rohani.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak

satu tema. Sekali lagi, saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu motivasi mengikuti Tuhan. Sekali lagi, motivasi mengikuti Tuhan yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes pasal 6 25 sampai 35. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Anda dan kita akan membaca bersama. Tapi sebelum kita akan membaca, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami mengawali langkah perjalanan hidup kami. Untuk semua kegiatan tanggung jawab kami, kami datang kepadamu untuk kami rindu, kami boleh diberkati lewat firman-Mu karena Engkau sendiri yang akan berbicara, yang mengajar, yang mengingatkan, menegur, bahkan mengkuatkan kami. Karena itu Roh Kudus ambil alih akan pikiran, perasaan kami tertuju kepada-Mu dan semua sistem yang dipakai lewat serana ini Tuhan memberkati. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita membaca sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Lembaga Alkitab memberi judul Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu melihat, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kesudahan hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang diperbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaannya apa engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti yang tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak haus lagi." Nah, Bapak Ibu Saudara, motivasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena itu yang akan menggerakkan untuk kita mencapai tujuan dalam hidup siapapun saudara dan saya. Nah, dalam kisah ini atau dalam cerita ini, ada sekelompok banyak orang setelah menyaksikan ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam memenuhi kebutuhan banyak orang, yaitu dia telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan membuat orang berbondong-bondong mencari dia. Nah, memang ini hal yang luar biasa karena orang merasa dipuaskan dan diberi kekenyangan dan mereka merasa terberkati. Dan terkadang tanpa menyadari bahwa hal ini menjadi bagian yang selalu dan selalu menjadi tujuan daripada setiap orang percaya, bagaimana motivasi dia untuk mengikuti Tuhan atau mencari Tuhan karena mengharapkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai hal yang menjadi tujuan kita dalam kita mengikuti Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita mendapat berkat dan banyak hal yang membuat kita terpenuhi dalam hidup ini.
Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang ini mau datang untuk mau jumpa dengan dia dengan motivasi

si ini, maka Yesus mau menolong mereka. Bahwa sebenarnya ketika saudara dan saya akan memotivasi untuk mengikuti Tuhan, untuk mendapatkan hal-hal materi yang menjadi tujuan utama kita, kita dipulihkan, kita diberkati, dan kita menerima jawaban dan apa semua, itu bukan hal yang utama. Tetapi bagaimana saudara dan saya dalam bagian ini dia mengkritik akan tujuan banyak orang karena mereka bukan tertuju atau melihat atau mengagumi bagaimana tanda-tanda itu terjadi dalam mujizat itu, tetapi justru mereka melihat pada hasil akhir daripada apa yang telah dibuat oleh Yesus sehingga membawa mereka untuk mau setia. Padahal yang Yesus mau lihat di sini adalah yang lebih penting daripada itu adalah sebenarnya siapa yang membuat mujizat itu atau bagaimana proses daripada mujizat itu terjadi sehingga kita akan ada di dalam pemahaman situasi ketika saudara bukan melihat pada kenapa roti itu terjadi atau kenapa tujuan kita atau apa hasil yang kita dapati itu kita bangga-banggakan, tetapi saudara dan saya harus perlu melihat bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam hal yang tidak masuk akal, tetapi ada proses dan siapa yang melakukan itu, sehingga saudara dan saya dalam pemikiran hidup kita, maka saudara dan saya akan berpikir dan kita akan bertindak dan kita akan mengejar siapa yang melakukan itu. Nah, dalam bagian ini Yesus mengkritik mereka karena mereka tujuannya keliru. Karena mereka hanya dipuaskan, disenangkan, dijawab, diberkati, dipulihkan, dan ditolong. Tetapi yang Yesus mau adalah bagaimana mereka akan melihat kenapa hasil itu bisa terjadi adalah lewat proses. Dan proses yang terjadi itu adalah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Karena itu dia mau menolong mereka, mau menolong akan orang-orang yang banyak itu datang mencari dia supaya mereka percaya kepada dia karena dia yang melakukan itu. Nah, sangat jelas ketika mereka datang, Yesus berkata begini, sekali lagi saya baca ayat 25-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi sekali lagi di sini, yang coba mau ditolong oleh Yesus kepada mereka adalah jangan kita mau datang kepada Tuhan hanya karena kita melihat, oh kita sembuh, oh kita telah diberkati, oh kita diberi jabatan, oh kita diberikan ini dan itu. Tanpa saudara melihat bahwa sebenarnya siapa yang melakukan mujizat itu dan menolong saudara. Dan itu yang harus saudara yakini, percayai. Kenapa? Karena kalau saudara lihat hal materi, materi itu tidak lama, Bapak Ibu Saudara. Kedudukan apapun yang kita punya, itu waktunya terbatas. Karena ada periodisasinya, ada batas waktu, tenggang waktunya. Nah, dalam bagian ini Yesus mau menolong mereka karena semua yang kita dapati baik kepuasan pertolongan datang daripada Allah, maka yang saudara dan saya harus lihat adalah atau yang saudara kejar adalah siapa yang melakukan ini. Dan karena itu Yesus mau menolong mereka, dia berkata pada ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Jadi, karena dalam kehidupan ini ada yang mengatur dalam semua, baik itu kepuasan, kebahagiaan, prestasi, capaian yang kita akan dapat, adalah diatur dan sampai pada kekekalan dia mengatur adalah Allah sendiri, maka dia mau mengarahkan orang banyak itu supaya mereka akan melihat pokok atau dasar siapa yang melakukan pertolongan mujizat bahkan dalam konteks ini yang bisa menghadirkan roti sebagai jawaban untuk memberi makan banyak orang. Nah, karena demikian, orang-orang banyak
bertanya kepada dia, apa yang harus dia perbuat? Apa yang mereka harus perbuat supaya mereka bisa mengalami ini? Hal yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka percaya kepada Allah atau mereka percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara hanya mengejar Tuhan, datang kepada Tuhan sekali lagi karena saudara mengalami sesuatu keberkatan dalam hidup ini yang sifatnya materi, maka ini tidak akan memberi kepuasan kepada saudara karena itu hanya sementara. Tetapi karena saudara tahu bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Allah sendiri, maka saudara percaya kepada Dia. Dan ketika kepercayaan ini terjadi dalam hidup saudara, maka apa yang saudara alami bukanlah sementara, bukanlah temporal, bukanlah semu, tetapi adalah suatu kekekalan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus menolong mereka. Tetapi ada di antara mereka coba berdebat dan berkata, wah, kami dengan Musa kami bisa makan mana? Roti. Dan Yesus menolong mereka, berkata bahwa roti yang didapat oleh mereka bersama dengan Musa atau bangsa Israel bersama dengan Musa itu bukan Musa yang memberi, tetapi Allah sendiri yang memberi. Nah, karena itu, karena fokus hati mereka adalah kepada satu objek di mana karena roti, maka Yesus memberitahu di sini untuk menolong mereka supaya mereka akan mengalami kekekalan itu. Maka dia berkata yang menjadi kunci pada bagian ini, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar dan lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penekanan di sini adalah ketika Kristus datang sebagai Allah yang datang menjadi manusia untuk memberi, mendekatkan diri kepada manusia untuk supaya manusia diubahkan, ditolong, maka dia memberitahu dialah roti kehidupan. Roti kehidupan yang akan memberi kepuasan bukan hanya untuk waktu sementara, tetapi di dalam kekekalan. Nah, karena itu kita kembali kepada ayat yang ke-27 yang menjadi introspeksi diri bagi kita atau sebagai peringatan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, kita mengiringi Tuhan atau mau melayani Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, terlalu banyak motivasi kita keliru. Sehingga terasa ketika melayani, ketika kita akan lakukan sesuatu, kita harus mengharapkan berpikir sesuatu yang sifatnya materi. Padahal totalitas hidup kita, kita berikan kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, motivasi kita adalah karena kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Allah. Tanpa sesuatu, tanpa kita berharap apapun yang diberikan oleh orang kepada kita, karena kita sedang melayani Dia, sedang datang kepada Dia, kepada Allah yang hidup, yang menjadi roti kehidupan bagi saya dan saudara. Karena itu dalam segala hal, Dia mau berkata, percayalah kepada Dia, karena Dia yang akan menjadi jaminan kehidupan bagi saya dan saudara, tidak hanya sementara, tapi kekal untuk selamanya. Nah, karena itu, siapapun Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin saudara tidak seperti orang banyak ini, punya motivasi karena roti. Tetapi saudara punya harapan-harapan yang lain dalam berbagai pergumulan hidup yang saudara sedang gumuli. Yang harus saudara lakukan adalah saudara harus menyingkirkan pemikiran-pemikiran materialis dunia ini, tetapi saudara akan percaya bahwa Dia yang membuat roti itu dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi kepuasan, bahkan jawaban kepada kebutuhan 5.000 orang lebih.
Maka saya percaya ketika saudara mau datang kepada dia dalam kebutuhan apapun dan engkau percaya kepada dia, maka mujizat yang dia lakukan akan terjadi dalam hidup saudara. Sehingga apapun kau butuhkan ke depan, dia adalah jawaban yang akan menolong saudara. Karena itu motivasi Anda datang kepada dia, karena saudara mau percaya bahwa dia sanggup menolong, mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia akan menolong saudara untuk menikmati perjumpaan dalam jawaban atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Inilah bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kembali kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima, bagaimana motivasi kami datang kepada-Mu. Kalaupun hari-hari, bahkan bulan, tahun kami mendekatkan diri kepada-Mu tidak dalam totalitas hidup kami karena motivasi kami ingin mendapatkan sesuatu. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan bawalah kami dalam komitmen iman yang benar bahwa mujizat apapun yang bisa mengubah dalam hidup kami di dunia ini adalah Engkau. Arahkan hati pikiran kami, kami percaya kepada-Mu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami tidak hanya mengalami sesuatu perubahan hidup, bahkan pertolongan yang sifatnya kebahagiaannya sementara, tapi adalah kekal di dalam Engkau. Memberkati terus RRI yang menjadi sarana untuk kami semua yang bisa mendengar firman Allah, pimpinan bahkan seluruh kru yang terus dengan setia melayani. Kiranya Tuhan berkati bahkan semua program mereka, kiranya Tuhan tolong. Pemerintah bangsa dan negara dari pusat sampai kampung-kampung, Tuhan berkati, termasuk daerah Kabupaten Sangihe yang kami cintai, Tuhan tolong masyarakatnya, semua dalam semua komponen dari daerah ini, Tuhan berkati, biar udara, darat, laut diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menikmati hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sebelum naik surga, Tuhan Yesus itu kan memberikan amanat kepada para muridnya untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, dengan amanat ini mau menunjukkan bahwa setiap pelayan khusus dipanggil untuk melayani dengan setia, berani, dan penuh tanggung jawab.
2: Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 13 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi semangat bagi pelayan khusus. Setiap pelayan khusus dipanggil untuk melayani dengan setia, berani, dan penuh tanggung jawab. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Pendeta Raden Wengen STMPDK dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Baik, saat ini kami bersama dengan Pendeta Raden Carter Wengen STHMPDK selaku salah satu tokoh agama di jajaran Sinode Gemis. Dalam momentum hari kenaikan Yesus ke surga, mungkin dapat digambarkan di balik itu ada makna tersendiri secara teologia. Bagaimana tanggapannya?
1: Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi sumber pengharapan dan penyemangat bagi para pelayan khusus dalam melaksanakan tugas pelayanan. Mengapa? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mau menegaskan bahwa Kristus yang bangkit tetap memimpin, tetap menyertai, tetap memberi kuasa kepada gerejanya. Sebelum naik surga, Tuhan Yesus itu kan memberikan amanat kepada para muridnya untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, dengan amanat ini mau menunjukkan bahwa setiap pelayan khusus dipanggil untuk melayani dengan setia, berani, dan penuh tanggung jawab.
4: Kemudian terkait dengan tahapan pemilihan pelayan khusus yang tengah berlangsung saat ini, dikaitkan dengan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus.
1: Pesan untuk pelayan khusus terkait dengan penghayatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kalau saya mau mengutip kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Itu berarti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan yang kita kerjakan bukanlah pelayanan yang sia-sia. Kristus yang naik ke sorga itu memimpin gerejanya dan menyertai setiap pelayan dengan kuasa Roh Kudus. Itu berarti bahwa pelayan khusus itu dipanggil untuk melayani dengan setia, rendah hati, penuh kasih, segala tantangan, kelelahan, dan pergumulan dalam pelayanan itu hendaknya tidak mau melemahkan semangat kita, sebab Tuhan sendiri adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita.
4: Demikian wawancara kami, terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Bulog Tahuna menjamin ketersediaan beras di perbatasan Kepulauan Sangihe aman hingga 5 bulan ke depan.
2: Beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
5: Wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tahuna meliputi 2 kabupaten bersaudara, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hal itu dikatakan pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama SE, diwawancarai RRI Senin 11 Mei 2006 di ruang kerjanya. Ia menjelaskan terkait ketersediaan stok beras medium di gudang beras Bulog Tahuna mencukupi untuk 5 bulan ke depan. Bahkan untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog Tahuna saat ini sementara dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung ke Tahuna.
2: Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
5: Kepada masyarakat yang menghimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada sekarang di gudang beras Bulog Tahuna secara nasional lebih dari 5 juta ton. Arsul menambahkan soal beras SPHP yang dijual ke masyarakat kualitasnya terjamin karena menjadi prioritas utama pimpinan Bulog. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Pemilihan serentak 118 kapitalau atau kepala desa di Kabupaten Sangihe masih tahap pendaftaran bakal calon.
6: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei.
7: Pemilihan serentak kapitalau atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah persyaratan yang juga menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yakni surat bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe Yesri Muridang ketika ditemui membenarkan hal itu. Dijelaskannya bahwa khusus untuk petahana atau yang pernah menjabat kapitalau atau kepala desa diwajibkan harus memiliki dokumen bebas TGR dari inspektorat.
6: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei. Nah, memang salah satu persyaratan adalah dokumen surat keterangan dari inspektorat yang menyatakan bebas tuntutan ganti rugi dan itu berlaku bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kapitalau, sebagai penjabat kapitalau maupun perangkat kapitalau. Sementara untuk calon lain yang tidak pernah memegang jabatan tersebut tidak diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan dari inspektorat.
7: Proses pendaftaran bakal calon kapitalau atau kepala desa sendiri telah dibuka sejak 4 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei nanti. Meskipun sesuai data yang masuk ke Dinas PMDD masih belum mencapai 50% bakal calon yang memenuhi persyaratan, namun Muridang optimis tahapan pilkades berlangsung sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu, jika bakal calon menemui kendala dalam pemenuhan persyaratan, masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir, pelayanan cek kesehatan gratis di Sangihe memudahkan masyarakat melalui aplikasi handphone Android.
8: Online Satu Sehat Mobile itu harus di-download. Play Store boleh. Jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri.
9: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ingin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kini tidak perlu bingung dalam proses pendaftaran. Warga dapat langsung datang ke puskesmas terdekat dan petugas kesehatan akan membantu melakukan pendaftaran melalui aplikasi perangkat handphone Android. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Sangihe, Dr. Helen Iyong kepada RRI terkait pelayanan kesehatan gratis di setiap puskesmas. Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital secara mandiri.
8: Lebih dahulu melakukan screening mandiri. Jadi mereka harus mendaftar, kemudian melakukan mendaftar by online. Satu Sehat Mobile itu harus di-download. Play Store boleh. Jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri. Jadi nanti ketika kita ke puskesmas itu kita sudah terjadwal kapan kita datang. Kalau misalnya kita misalnya keterbatasan, kita tidak menggunakan Android atau kita menggunakan HP yang bukan Android ataupun keterbatasan jaringan, ini bisa dibantu oleh petugas kesehatan.
9: Dr. Helen menjelaskan bahwa masyarakat hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga saat datang ke lokasi pelayanan. Setelah itu, petugas akan membantu proses penginputan data dan pendaftaran melalui aplikasi Android yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan keluhan atau gejala penyakit tertentu. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Setiap pelayan khusus dipanggil untuk melayani dengan setia, berani, dan penuh tanggung jawab. Bulog Tahuna menjamin ketersediaan beras di perbatasan Kepulauan Sangihe aman hingga 5 bulan ke depan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, Pregar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Pregar, kali ini kita bersama di Tahuna pagi ini untuk menghadirkan rangkaian musim informasi dan juga laporan atau informasi terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Untuk mengetahui seperti apa aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada yang sudah dari sejak subuh sudah melakukan aktivitas ya di tempat-tempat publik, dan di mana pun juga yang sudah melakukan aktivitas baik ya ada di rumah juga tetap semangat di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dan rezeki kita bisa dilancarkan di hari ini. Baik, pendengar, untuk mulai update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Alexander Dalengkada. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, Aziza dan juga pendengar, hari ini Rabu 13 Mei 2020, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba. Ini baru saja tambat di dermaga jam 6 lewat, setengah 7 ya. St. Mary baru tambat ini. Ini sudah buru bagasi juga sudah naik ya. Ke atas kapal lewat samping wah ini membahayakan memang. Ini tangga belum diturunkan, tapi mereka lebih cepat turun. Nah, ini juga ada penumpang yang sudah turun, waduh ini membahayakan. Jadi tetap sepenuh kesabaran ya, karena sudah tiba, keselamatan diutamakan. Ini masih petugas bersiap-siap untuk menurunkan tangga. Ini keselamatan, jadi turun lewat tangga. Petugas jadi terus memantau. Ini baru tamat ini, tamat di Dermaga Pelabuhan Sentara Tahuna, KM St. Mary. Ini sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM St. Mary. Di terminal BBM ada kapal tanker yang tambat ini. Ketika kapal tanker berarti BBM aman. Juga baru turun ada kapal barang ini Motsman, Shore 19. Dan juga baru tambat yang kemarin berlabuh cukup lama. Ada kapal sabuk Sentara 95. Ini kondisi pagi ini Pelabuhan Sentara Tahuna. Ini ada mobil jenazah ini ya. Ada jenazah yang akan diturunkan. Dan sekali lagi sebentar malam dari Tahuna satu kapal KM St. Mary. Cuaca begini sangat cerah untuk beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dan

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program acara Tahunan Pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026 dan kita masih akan terus menanti untuk mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan dan saya akan berikan informasi di pagi hari ini. Pasokan hewan kurban Kabupaten Tangerang pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi diperkirakan naik 10%. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyampaikan perkiraan tersebut mencapai 35.000 ekor. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang Joko Ismadi mengatakan hewan kurban meliputi sapi, kerbau, kambing, domba. Estimasi ketersediaan hewan kurban sekitar 35.000 ekor. Joko mengungkapkan jumlah itu merupakan akumulasi dari hewan yang dipasarkan di seluruh lapak atau peternakan di Kabupaten Tangerang. Puluhan ribu hewan kurban di Kabupaten Tangerang berasal dari berbagai

wilayah Indonesia. Hewan kurban di Kabupaten Tangerang sebagian besar dari Jawa Timur. Selain itu ada juga dari Lampung, Bima, Bali, Tasik, Cianjur, dan Garut. Joko menuturkan ketersediaan hewan kurban 2026 meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun lalu hanya 32 ribu ekor. Diperkirakan hewan yang tersedia 8.367 ekor sapi, 66 ekor kerbau, 4.410 ekor kambing, dan serta 20.093 ekor domba. Estimasi nambah sekitar 10% persediaan hewan kurban di tahun ini, ada beberapa tambahan lapak pedagang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di informasi selanjutnya. Dan sebentar pada pukul 7 kita akan lanjut dalam program acara kami di Halo RRI. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat 17.867 penumpang diangkut pada layanan kereta petani dan pedagang. Angka tersebut merupakan total jumlah pelanggan selama periode awal Januari hingga pertengahan Mei 2026. Transportasi ini melayani rute lintas Merak menuju Rangkas Bitung dengan tarif murah seharga Rp3.000 per perjalanan. Kebijakan harga tersebut merupakan skema Public Service Obligation PSO guna mendukung penuh aktivitas ekonomi warga lokal. Bagi petani dan pedagang kecil, selisih ongkos perjalanan sangat berarti. Saat biaya distribusi lebih ringan, mereka dapat membawa hasil panen lebih banyak, menjaga usaha tetap berjalan, dan mempertahankan penghasilan untuk keluarga. Ketika distribusi pangan berjalan lancar, manfaatnya dirasakan banyak pihak. Petani terbantu membawa hasil kebun, pedagang lebih mudah menjaga pasokan dagangan, dan masyarakat mendapatkan bahan pangan yang lebih segar di pasar. KAI mengoperasikan total 14 perjalanan setiap hari demi mempercepat distribusi hasil panen menuju pasar tradisional. Pengguna jasa wajib mendaftarkan kartu khusus pelanggan menggunakan identitas resmi pada loket stasiun di setiap wilayah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Dan mungkin ada permasalahan atau ada masukan tanggapan Anda, baik seputar air, listrik, internet, kebersihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa menyuarakannya lewat program acara kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, biar kami bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang akan disampaikan oleh Anda pendengar. Dan kami temani dalam program acara Halo RR ini hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Milenia Dava Ramadhani untuk edisi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-5503-8009. Sekali lagi, jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 7 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0812-55-0389. Dan kami masih akan terus memberikan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sekali lagi kami buka yang telepon di 0812-55-03809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI ini. Anda bisa memberikan masukan, saran, dan jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Dan juga mungkin ada permasalahan di sekitar Anda atau di lingkungan Anda, dan mungkin ada permasalahan yang disuarakan, si langsung bergabung di program acara Halo RRI. Anda bisa suarakan permasalahan itu, pendengar, baik itu tentang air, ya, internet, listrik, kebersihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Silakan di line telepon kami di 0812-55-03-8009. Dan kami masih menanti untuk mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi ini. Baik, kita akan dengarkan laporan terkini dari Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana, kita ikut laporan Anton Lahoba. Anton.
3: Iya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat, dan seperti biasa saya memantau terkait dengan aktivitas masyarakat di pagi hari ini. Sejak beberapa jam yang lalu kami memang memantau untuk kegiatan pasar silat di golongan Asem Bali. Walaupun memang untuk pagi atau sejak subuh tadi hanya beberapa orang masyarakat yang datang berjualan di lokasi pasar, mulai dari ikan, kue, dan sayur-sayuran serta rempah-rempah, itu juga untuk bahan pokok lainnya. Namun ini juga menjadi rutinitas masyarakat dan wadah masyarakat untuk melakukan kegiatan UMKM di wilayah Tahuna Barat. Dan sesuai dengan bincang-bincang kami dengan para pedagang di pagi tadi, memang mereka menjelaskan bahwa di saat ramai di hari Minggu, itu sedikit banyak masyarakat yang datang untuk berbelanja di lokasi pasar silat. Namun untuk hari-hari biasanya seperti hari saat ini, hanya warga lokal yang datang berbelanja di lokasi pasar silat. Dan pendengar, untuk beberapa aktivitas lainnya yang terpantau untuk beberapa profesi, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat memang pagi hari ini bagian sudah melakukan tanggung jawabnya untuk memastikan kebersihan lingkungan, kebersihan wilayah kelurahan. Minimal ada 2 armada di setiap kelurahan yang setiap periode mereka melakukan tugas untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk diangkut ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan begitu juga untuk pelaku-pelaku usaha yang lainnya yang buka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan, memang sudah setiap beberapa jam, 3 jam yang lalu juga mereka sudah membuka tempat jualan dan melayani masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Benar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai saat ini ataupun sejak beberapa jam yang lalu, terutama untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, kendaraan umum yang melintas pagi hari ini dengan berbagai kepentingan masyarakat, baik pekerja kantoran yang menggunakan transportasi umum ini dan juga pelajar yang juga bersekolah di luar wilayah Tahuna Baru menggunakan angkutan umum. Begitu juga untuk angkutan kelas hitam, baik kendaraan truk, kendaraan proyek, maupun kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang juga di sudah mulai ramai sejak beberapa jam yang lalu. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asisa dan Mila.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI. Masih ada kurang lebih 47 menit ke depan. Yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-55-0389. Dan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI, Anda bisa sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan kami masih menunggu yang mau bergabung bisa memberikan saran, masukan ya, dan tanggapan Anda bagaimana. Mungkin ada permasalahan yang akan disuarakan, baik itu masalah pendidikan, kebersihan, air, listrik, internet, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa menyuarakan lewat program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna di program acara Halo RRI. Dan untuk program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1 RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program acara Halo RRI, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-550389. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI masih ada kurang lebih 39 menit ke depan. Dan kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di 0812-550389 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Ada bisa memberikan saran dan masukan, ya, bebas mau kasih saran dan masukan apa, silakan Anda langsung suarakan permasalahan itu lewat line telepon kami di Pro 1 dalam program acara Halo RRI. Dan pendengar, sambil menunggu yang ingin bergabung, dan kami masih akan terus menghadirkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa untuk aktivitas di saat ini atau di pagi hari ini. Baik, pendengar, kami akan hadirkan informasi kewarganegaraan Anda seputar informasi Piala Dunia. Pengamat sepak bola Alif Syahfir menilai penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 hampir dipastikan tetap berjalan aman. Alif Syahfir menilai hampir 100% Piala Dunia berlangsung aman meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurut Alif, sejarah panjang penyelenggaraan Piala Dunia menunjukkan ajang tersebut tetap berlangsung normal meskipun situasi politik internasional memanas. Mungkin 95-98% ajang Piala Dunia akan berjalan dengan baik karena sejarah Piala Dunia memang baik-baik saja. Ia mencontohkan pada masa lalu berbagai peran dunia maupun konflik internasional tetap tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar tersebut. Bahkan saat perang dingin berlangsung, kompetisi sepak bola dunia tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Ketika Amerika menyerbu Vietnam saat perang dingin, Piala Dunia tetap berjalan langsung dan tidak ada masalah, kata Alif. Menurutnya, gangguan akibat konflik internasional justru lebih sering terjadi dalam penyelenggaraan Olimpiade dibandingkan Piala Dunia. Hal itu karena Piala Dunia biasanya memiliki sistem keamanan dan koordinasi internasional yang sangat ketat. Selain faktor sejarah, Alif menilai lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2006 yang jauh dari wilayah konflik juga menjadi alasan kuat turnamen tetap aman digelar. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-550389. Dan sekali lagi untuk program acara Halo RRI ini, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
3: Ya, pregar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Baik pregar, kita lanjut. Kali ini akan dengarkan laporan bersama dengan reporter kami di lapangan. Kali ini kita menuju ke Pasar Towoe Tahunnya. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
4: Ya baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahunnya, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahunnya ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahunnya. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di pagi hari ini harga cabai berkisaran harga Rp48.000 per kilogram, tomat Rp25.000, ada yang Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp24.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan, terlihat ini ada ikan ipung, ikan tude, ikan cakalang, dan ikan tuna. Nah, untuk ikan ipung bertumpuk ada yang Rp10.000 hingga Rp20.000. Ikan tude bertumpuk 5 ekor, ada yang 6 ekor, Rp20.000. Ikan tude oci bertumpuk 9 hingga 10 ekor, Rp50.000. Nah, ikan tuna ukuran kecil 5 hingga 6 ekor Rp20.000. Ikan cakalang ukuran sedang 40 hingga Rp50.000. Ikan cakalang ukuran besar 70 hingga Rp80.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Ikan cumi bertumpuk ukuran sedang 7-8 ekor Rp20.000. Untuk daging ayam per ekornya Rp50 hingga Rp60.000. Harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500, ada yang Rp2.600. Untuk berbaki Rp70 hingga Rp75.000. Harga beras pagi ini, beras SPAP 5 kg Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000. Beras dua merpati 5 kg Rp87.000. Beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga tepung kompas pagi ini per kilogram Rp13.000. Minyak goreng curah satu botol kecil Rp13.000, dan untuk botol ukuran botol besar Rp30.000. Pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahunnya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Toyota Ula ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Mila di studio.

Baik, pendengar, 34 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Halo RRI ini sekali lagi kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan di line telepon 0812-5503-8009 untuk Anda yang bergabung, berikan saran dan masukan ya seputar mungkin ada permasalahan air, listrik, internet, pendidikan, kebersihan dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa suarakan lewat program acara kami di Pro 1 di Halo RRI. Dan pendengar, untuk acara ini sekali lagi kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami menunggu untuk Anda bergabung, gunakan line telepon sudah kami sediakan di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang mau bergabung, sebut nama dan juga alamat yang jelas.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Berikutnya masih di program acara Halo RRI, yang mau bergabung silakan di 0812-55-03-809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Dan sekali lagi, dalam program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih ya 15 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Halo RRI edisi hari ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang mau bergabung, sebut nama dan juga alamat yang jelas. Mungkin Anda akan memberikan masukan dan saran Anda, ataupun yang akan menyuarakan seputar permasalahan air ya, atau kebersihan, pendidikan, internet, listrik dan lain sebagainya, silakan Anda bisa suarakan lewat program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna di program acara Halo RRI. Dan sekali lagi kami informasikan, untuk Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Peringat 48 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita masih di program acara Halo RRI. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan sekali lagi pendengar, untuk anda bergabung bisa memberikan saran dan masukannya. Dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI edisi hari ini. Dan untuk anda yang bergabung, kami masih menunggu lagi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita masih ada 5 menit ke depan dalam program acara Halo RRI. Dan kami ingatkan, untuk Halo RRI ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk anda yang bergabung di saat ini, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas dan memberikan saran dan masukannya, baik seputar listrik, air, internet, kebersihan dan lain sebagainya. Silakan di 0812-5503-8009. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan. Sebentar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan saya Azza Busaeng bertugas, masih akan temani kerudingar Anda, ditemani rekan gatekeeper kami Milania Dava Ramadhani yang akan temani kerudingar Anda untuk edisi siar hari ini, hari kami Rabu tanggal 13 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selagi di sesi yang terakhir, kalau sudah tidak gabung, kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan Anda bisa bergabung di program acara Halo RRI pada hari Jumat di jam yang sama, di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meregaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online.